90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Di sepada kita kali ini untuk edisi hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 masih bareng aku Widya. Aku temani kamu di acara lagu pilihan kamu. Di sini ada lagu dari Miley Smith yang sudah aku posting dari tadi pagi ya. Ada dua lagu yang sudah kita list. Di sini ada Drive Safe dan juga Stargazing. Jadi silakan aja buat teman Pro 2 kamu mau request lagu yang mana. Dan berhubung lagunya memang udah aku posting dari tadi pagi, aku mau lihat dulu apakah sudah ada yang komen atau belum ya. Karena biasanya aku bakal putarin lagunya yang terbanyak dulu pilihannya, baru nanti disusul dengan lagu pilihan yang kedua. Setelah aku intipin teman Pro 2, ternyata lagu dari miliknya Miley Smith ini sendiri dengan Stargazing itu menempati posisi yang terbanyak. Jadi aku bakal putarin itu dulu, baru lagu yang keduanya Drive Safe. Nah, aku juga mau nyapa nih buat teman-teman yang sudah pantengin Pro 2 Sintang, seperti ada Om Nyalin, ada Martin, ada JA, kemudian juga High Radio, The Tias, kemudian juga ada Jet Via Vinovic, ada Warframe, ada Sons, Om Nyalin. Selamat pagi aja deh buat teman-teman semua tanpa terkecuali dari A sampai Z yang ada di kota Sintang dan sekitarnya. Karena kalau disebutin satu-satu gak cukup waktunya ya guys ya. Aku mau kasih informasinya dulu aja deh terkait Miley Smith ini seperti apa teman Pro 2 semua. Jadi Miley Smith ini sendiri adalah penyanyi dan juga penulis lagu asal Inggris yang memang dikenal lewat perpaduan musik folk-pop ya, akustik dan pop modern. Namanya itu melejit secara global pada 2024 berkat lagu Stargazing ini sendiri, kemudian melanjutkan kesuksesannya dengan lagunya Drive Safe pada 2026 bersama Niall Horan. Dan teman Pro 2 semua, kita akan putarkan dulu lagunya dari miliknya Miley Smith dengan Stargazing, disusul dengan lagu Drive Safe.

kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, itu dia tadi ada dua lagu yang sudah kita nikmati bareng-bareng. Untuk lagunya dari miliknya Miley Smith dengan Stargazing sendiri adalah lagu yang mengubah karir dari Miley Smith ini menjadi bintang internasional ya. Lagu ini memadukan gitar musik, akustik ya, melodi yang hangat dan juga chorus yang mudah diingat sehingga viral di berbagai platform media sosial. Tadi buat kamu yang dengerin pasti berasa ya sensasinya seperti itu. Kemudian juga ada Drive Safe yang merupakan kolaborasi pertama dari Miley Smith sendiri dengan Niall Horan, dan lagu ini lahir dari persahabatan keduanya teman Pro 2, mengangkat tema perpisahan, pertumbuhan, serta harapan. Kalimat Drive Safe ini digunakan sebagai simbol doa agar seseorang yang pergi tetap baik-baik aja dalam menjalani hidupnya. Nah teman Pro 2 semua, itu dia, kita bakal hadirkan tips di pagi ini. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Kepulauan Produa. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

0: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Lansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Spada!
2: Selamat pagi!

Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua, kita berada di tips pagi ini. Nah, teman Pro 2, gimana sih caranya untuk kita mencegah kebotakan? Pagi-pagi kita ngomongin kebotakan ya, karena ya nggak jarang kan dari kita yang masih mungkin usianya cukup muda tapi udah ada kebotakan, teman Pro 2. Nah, kebotakan itu ternyata dapat dicegah sejak dini dengan menerapkan pola hidup yang sehat dan perawatan rambut yang tepat. Para ahli menyarankan buat kita-kita nih untuk menjaga kesehatan rambut melalui pemenuhan nutrisi, kemudian pengolahan stres ya, serta menghindari kebiasaan yang dapat merusak akar dan juga batang rambut kita. Seperti apa teman Pro 2? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: 10,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku, Widya, dan kita masih ngebahas terkait gimana caranya untuk mencegah kebotakan. Salah satu langkah penting banget untuk melakukan perawatan rambut secara lembut, rambut yang masih basah sebaiknya nggak disisir menggunakan sisir rapat, teman Pro 2, karena lebih rentan patah ya. Selain itu, mengikat rambut terlalu kencang juga perlu dihindari karena dapat menyebabkan alopecia traksi atau kerontokan akibat tarikan berlebihan. Penggunaan alat penata rambut bersuhu tinggi seperti hair dryer, catokan, dan pengering rambut, nah ini juga sebaiknya dibatasi agar rambut tidak mudah rusak. Pemenuhan nutrisi menjadi faktor yang penting banget, teman Pro 2, dalam menjaga kekuatan rambut kita. Asupan protein, asam lemak, omega 3, zat besi, zinc, serta vitamin D, B6, dan juga B12, nah ini berperan dalam mendukung pertumbuhan rambut yang sehat. Selain itu, kita juga dapat memanfaatkan bahan alami nih, seperti lidah buaya, kemiri, dan minyak kelapa untuk membantu merawat akar rambut secara alami. Nah, teman Pro 2, gaya hidup sehat juga memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan rambut kita. Stres yang berkepanjangan juga dapat mengganggu siklus pertumbuhan rambut dan memicu kerontokan. Oleh karena itu, olahraga rutin, meditasi, serta istirahat yang cukup, ini sangat dianjurkan banget, teman Pro 2 semua. Kebiasaan merokok, nah ini juga dihindari karena kandungan radikal bebas dalam rokok dapat mengganggu sirkulasi darah di kulit kepala kita dan mempengaruhi fungsi hormon yang berkaitan dengan pertumbuhan rambut kita. Selain perawatan mandiri, pencegahan medis juga perlu dilakukan jika kerontokan terjadi secara berlebihan. Penggunaan sampo yang sesuai dengan jenis rambut dapat membantu menjaga kesehatan kulit kepala kamu. Apabila jumlah rambut yang rontok mencapai lebih dari 100, ya dalam seharinya lah gitu kan, kamu-kamu disarankan banget nih, teman Pro 2, untuk segera berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat, termasuk kemungkinan pemberian terapi atau obat penumbuh rambut sesuai dengan kebutuhan. Nah, teman Pro 2 semua, infonya ini aku kutip dari rri.co.id. Semoga saja infonya bermanfaat ya untuk tips di pagi ini.
1: Sumpah, kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

keliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

1,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya temani kamu pada edisi siar hari ini, hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Teman Pro 2 semua, seperti biasa kita bakal kasih informasi terkait hari ini dalam sejarah. Nah ini kan 17 Juni ya teman Pro 2 semua, kira-kira ada hari apa nih teman Pro 2? Pasti kamu penasaran banget kan? Oke, jadi hari ini teman Pro 2 ternyata merupakan hari Dermaga Nasional. Dermaga Cinta, oh bukan, Dermaga ya, bukan Dermaga Cinta, bukan. Dan memang ini diperingati setiap 17 Juni di Indonesia. Dan peringatan ini sendiri teman Pro 2 memang bertujuan untuk mengingat pentingnya peran dermaga sebagai bagian vital dari sistem transportasi laut, kemudian logistik, perdagangan, dan juga konektivitas antar pulau di negara kepulauan seperti di Indonesia. Tahu sendiri kan, kita kan negara kepulauan, jadi berpulau-pulau gitu guys. Jadi dermaga itu memang setiap pulau itu pasti ada, termasuk di Kabupaten Sintang juga ada dermaga. Kalau di Sintang sendiri arahnya itu ke kilometer ini ya, kilometer 4 sana, tapi masih jauh lagi ke sana sedikit. Belok-belok gitulah ya guys, susah banget aku ngejelasinnya, tapi kamu bisa searching kok di internet, bisa sama Mbah Google Maps teman Pro 2 kalau misalnya kamu pengen tahu di mana sih tempatnya atau dermaganya Kabupaten Sintang atau Kota Sintang sendiri guys.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Dan Polandia di Amerika Serikat menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Spada!
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM. Teman.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, masih bareng aku Widya dan kita masih ngomongin terkait hari ini dalam sejarah, dan hari ini merupakan Hari Dermaga Nasional. Nah, untuk sejarahnya sendiri seperti apa sih guys? Jadi teman Pro 2, Hari Dermaga Nasional ini memang dikaitkan dengan sejarah pembangunan pelabuhan Tanjung Priok yang mulai dikembangkan pada tahun 1877 sebagai pengganti dari pelabuhan lama yang udah nggak mampu lagi menampung aktivitas perdagangan yang terus meningkat. Pelabuhan ini sendiri, teman Pro 2, kemudian berkembang menjadi salah satu pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia. Bener nggak? Kalau ada apa-apa, lebaran, atau mungkin libur-libur hari besar seperti Natal dan lain sebagainya ya teman Pro 2, pasti ada nih nama pelabuhan Tanjung Priok kan disebut-sebut, karena memang seramai itu guys.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya dong, teman Pro 2 semua, dan kita masih ngomongin terkait dermaga. Jadi dermaga itu punya fungsi yang penting banget, seperti sebagai tempat kapal bersandar dan berlabuh, mendukung kegiatan bongkar muat barang, menjadi titik naik turun penumpang, memperlancar distribusi logistik dan juga perdagangan, mendukung konektivitas antar wilayah di Indonesia. Dan perannya lagi, tempat berlabuhnya hati. Cie. Enggak ya, itu hanya candaan aja. Jadi itu dia ya beberapa poinnya, teman Pro 2 semua, untuk fungsi penting dari dermaga ini sendiri. Karena kan banyak tuh kadang-kadang dikait-kaitkan dengan lagu-lagu gitu kan, lirik-liriknya ada kata-kata dermaga. Jadi memang sepenting itu gitu fungsi dari dermaga ini. Jadilah dia kayak kiasan juga untuk para musisi biasanya mengaitkan dengan kata-kata dermaga ini lewat karya-karyanya. Kebanyakan sih tentang cinta ya guys ya. Oke deh guys, buat kamu tetap semangat dan tetap setia bareng Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Spada!
2: Selamat pagi teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!
4: Produa FM!

masih bareng aku Widya, teman Pro2 semua, dan kita sudah ngebahas terkait dermaga tadi panjang kali lebar ya teman Pro2 semua, tentang manfaatnya juga, terus ya sejarahnya juga teman Pro2 untuk dermaga ini sendiri. Jadi Hari Dermaga Nasional ini tentu aja menjadi pengingat bahwa infrastruktur maritim memang berperan besar banget ya dalam pertumbuhan ekonomi, perdagangan, pariwisata, dan persatuan wilayah Indonesia sebagai negara maritim, guys. Nah, teman Pro2, selain peringatan Hari Dermaga Nasional ini sendiri, ternyata ada beberapa momen juga yang tanpa kita sadari nih ternyata terjadi di hari ini teman Pro2, di tanggal 17 Juni. Tapi di tahun yang berbeda ya. Jadi ternyata kita punya cerita keren buat dunia transportasi Indonesia. Tepat di hari ini tahun 1864, pembangunan jalur kereta api pertama di Indonesia itu resmi dimulai di Desa Kemijen, Semarang. Dari sinilah perjalanan kereta api di Indonesia itu dimulai. Jadi bayangin deh ya teman Pro2, kalau misalnya nggak ada langkah awal seperti ini, mungkin perjalanan naik kereta yang sekarang nyaman, cepat, nggak bakal terjadi seperti sekarang. Jadi setiap kali dengar suara kereta api, kita jadi ingat nih ternyata ada sejarah panjang di balik rel-rel yang dilewati. Kalau kita lagi di kota besar ya. Secara kan di kota Sintang sendiri belum ada kereta api ya teman Pro2, tapi kita udah tahu lewat lagunya juga, tut tut tut ya.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu masih bareng aku Widya. Dan tentu aja teman Pro 2, kita sudah panjang kali lebar ngebahas terkait peringatan hari ini ya. Hari ini dalam sejarah tadi ada sedikit kita ulas juga, kalau ternyata hari ini juga tanggal di mana kereta api pertama di Indonesia. Sebenarnya masih ya, banyak lagi ya kejadian-kejadian, momen-momen yang luar biasa di tanggal ini, seperti mengenang si Singamangaraja 12 ya teman Pro 2 semua, di tahun 1907 yang merupakan salah satu pahlawan nasional yang gugur saat melawan pasukan Belanda di Dairi Sumatera Utara. Kemudian juga Muara Angke si penjaga alam teman Pro 2. Jadi di tanggal 17 Juni di tahun 1939 ini Suaka Marga Satwa Muara Angke ternyata resmi ditetapkan sebagai kawasan cagar alam, dan tempat ini menjadi salah satu kawasan konservasi mangrove tertua di Indonesia. Jadi memang mangrove itu bukan cuma membuat pemandangan estetik aja ya, tapi juga kayak ngelindungi pantai dari abrasi, jadi rumah juga buat banyak satwa. Jadi kalau misalnya kita mau alam tetap lestari, kita bisa lakukan hal kecil seperti ini ya teman Pro 2. Buang sampahnya jangan sembarangan, lebih peduli sama lingkungan. Kalau di Kalimantan Barat sendiri ada mangrove, kalau misalnya kita lagi jalan ya ke Singkawang, nah itu ada. Nah teman Pro 2 semua, semoga kita bisa jaga itu ya, salah satu asetnya, aset bumi. Dan teman Pro 2 semua jangan kemana-mana, karena aku masih temani kamu di pagi ini. Nanti di jam 9 ada Asta Cita kita.

0: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 semua, kita berada di sesi Asta Cita kita, info upgrade ya. Teman Pro 2 semua, kali ini kita ngebahas terkait tanggap bencana, info update, mood upgrade. Nah teman Pro 2 semua, untuk tanggap bencana kali ini aku pengen fokusin ke informasi yang aku kutip dari rri.co.id. Jadi di sini teman Pro 2, dengan judul El Nino ancam Asia Tenggara, krisis pangan dan inflasi diperkirakan meningkat. Nah ini wajib banget kayaknya harus dipantengin ya guys, agar informasinya juga semakin bertambah dan kita juga semakin melek nih terkait El Nino itu sendiri. Jadi Asia Tenggara sendiri memang menghadapi ancaman El Nino yang dapat memperparah kondisi ekonomi dan juga ketahanan pangan di kawasan. Cuaca panas dan kering mengganggu produksi beras dan minyak kelapa sawit, teman Pro 2 semua. Dan ini dilansir dari Deutsche Welle ya, pada Selasa 16 Juni 2026. Sementara itu, beban masyarakat meningkat juga akibat naiknya harga pangan, bahan bakar, dan transportasi. BMO ya. Di sini Badan Meteorologi Dunia, teman Pro 2, memperkirakan kalau El Nino ini sendiri akan muncul sebelum Agustus dan bertahan hingga November. Nah, ini seperti apa lagi informasinya teman Pro 2? Jangan kemana-mana karena kita bakal ulas lagi di kesempatan pagi ini.

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu,

Pada setiap bab filosofi teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax, sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya buat temani kamu ya, teman Pro 2 semua. Dan kita masih berada di sesi Esta Cita kita. Kali ini kita ngebahas terkait El Nino yang memang sedang hits banget dibahas sama orang-orang gitu ya. Jadi kondisi seperti ini memang ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang berada di atas normal, dan perubahan pola angin ini juga diperkirakan akan memperarah peningkatan suhu di wilayah Pasifik Tengah dan juga Timur, guys. Musim hujan monsun yang biasanya membantu sektor pertanian, nah ini diperkirakan akan mengalami gangguan juga. Keterlambatan hujan dapat memaksa petani juga untuk menunda atau mungkin mengurangi masa tanam mereka, bahkan beralih ke tanaman yang lebih hemat air. Pertanian Asia Tenggara disebut sangat rentan sekali, teman Pro 2, terhadap perubahan iklim ekstrim, terutama pada komoditas seperti beras dan juga minyak kelapa sawit. Gangguan produksi beras berpotensi banget nih untuk memicu tekanan sosial dan juga politik dengan negara paling rentan seperti Thailand, Indonesia, Filipina, dan juga Kamboja. Nah, teman Pro 2, untuk produksi beras regional sendiri diperkirakan ini juga dapat turun 2% hingga 8%. Minyak kelapa sawit juga berdampak akibat suhu tinggi dengan efek yang baru terasa hanya 6 sampai 12 bulan ke depan.

teman Pro2, tahu nggak sih banjir bisa datang kapan aja? Dan meskipun situasi kayak gitu bikin panik, tetap ada cara buat tetap produktif, termasuk belajar. Jadi gimana sih caranya tetap fokus belajar meskipun banjir sedang terjadi? 1. Prioritas utama, keamanan dulu. Pertama-tama, ingat ya, safety is the key. Kalau air sudah mulai naik, jangan nekat tetap di rumah kalau udah terancam banjir. Prioritaskan keselamatan kamu dulu. Kalau udah aman, baru deh lanjut ke tips belajar. 2. Cari tempat yang aman dan nyaman. Setelah memastikan tempatmu aman, yuk cari tempat yang nyaman buat belajar. Misalnya, pindah ke lantai 2 atau tempat yang lebih tinggi supaya kamu nggak kesulitan bergerak kalau air semakin naik. Gunakan waktu ini buat rapiin barang-barang yang penting dan simpan di tempat yang lebih aman. 3. Maksimalkan gadget dan internet. Jangan panik karena nggak bisa ke sekolah atau ke kampus kamu. Kamu masih bisa belajar via online kok. Buat aplikasi, e-learning, atau video pembelajaran di YouTube. Dan manfaatkan koneksi internet buat ikut kelas daring. Kalau listrik padam, siapkan power bank atau charger portable agar tetap bisa connect. 4. Belajar dengan sistem fleksibel. Banjir yang datang kadang bikin mood belajar turun. Coba deh atur waktu belajar kamu dengan sistem fleksibel. Misalnya belajar sesingkat 20-30 menit dan istirahat sebentar aja. Ini juga bisa jadi waktu buat bantu orang tua atau tetangga, jadi nggak berasa berat belajarnya. 5. Gunakan waktu untuk review dan menyusun rencana. Kadang, bencana kayak banjir bisa jadi momen untuk nge-review pelajaran. Buka catatan dan coba review materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Atau buat rencana belajar baru yang lebih efektif untuk kedepannya. Gak ada yang salah kok kalau belajar sambil evaluasi cara belajar kamu sendiri. 6. Ciptakan mood belajar yang positif. Terakhir, teman Pro2, jangan lupa untuk tetap positif. Banjir memang gak terduga, tapi coba jadikan ini kesempatan untuk berkembang. Misalnya, kamu bisa coba teknik belajar yang baru, atau malah bisa meluangkan waktu untuk hobi lain yang juga bisa mendukung proses belajar kamu. Teman Pro2, ingat selalu ya, meskipun lagi ada bencana, kita tetap bisa produktif dan positif. Pastikan kamu tetap menjaga kesehatan, terus belajar, dan tetap semangat.

Esensi Buku Produe RRI Sinten. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7, dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Produe RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Asta Cita kita ya, teman Pro 2, dan kita masih ngebahas terkait tanggap bencana di mana ada El Nino yang ancam Asia Tenggara. Nah, teman Pro 2 semua, di sisi lain perang Iran turut mendorong juga nih kenaikan harga pupuk dan juga energi yang memperburuk tekanan inflasi pangan di kawasan. Nah, kondisi ini membuat bank sentral harus mempertahankan suku bunga tinggi sehingga meningkatkan biaya pinjaman bagi sektor usaha dan juga pemerintah. Sejumlah negara Asia Tenggara mulai beralih juga, teman Pro 2, ke batubara untuk mengatasi krisis energi. Sementara itu, Bank Pembangunan Asia atau ADB menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan menjadi 4,7%. Inflasi tetap tinggi di beberapa negara seperti Filipina dan juga Vietnam. Sementara itu, untuk Indonesia, teman Pro 2 mengalami kenaikan harga bahan bakar non-subsidi yang menambah tekanan biaya hidup. Dampak cuaca ekstrim juga mengancam sektor pariwisata yang merupakan salah satu penopang ekonomi penting di kawasan. El Nino juga berpotensi nih, teman Pro 2, untuk memicu kebakaran hutan dan juga lahan. Di sini adalah lahan gambut ya, serta kabut asap lintas batas yang meningkatkan resiko kesehatan masyarakat juga. Dan kondisi seperti ini bisa memperburuk ketegangan sosial dan politik di berbagai negara. Hal ini terutama terjadi di tengah meningkatnya protes dan ketidakpuasan publik juga, teman Pro 2. Jadi kombinasi antara guncangan iklim dan tekanan ekonomi global dinilai akan saling memperkuat dampaknya secara keseluruhannya ya. El Nino ini memang berpotensi sekali untuk menjadi ujian besar bagi stabilitas ekonomi dan juga politik Asia Tenggara, teman Pro 2.

Sensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Pati Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu. Diceritakan dengan lucu dan menggelitik, novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia. Inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang Andrea Hirata selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
4: Selamat siang teman Pro 2, masih di 97 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di kesempatan siang hari ini kembali lagi kita temani kamu dengan 3 info Pro 2. Untuk informasi yang pertama, teman Pro 2 ini dilansir dari laman rri.go.id, di mana presiden yaitu FIFA Gianni Infantino bertemu dengan timnas Iran setelah laga yaitu fase grup Piala Dunia FIFA 2026 melawan Selandia Baru. Pertemuan tersebut juga berlangsung singkat dan juga penuh pesan motivasi bagi para pemain dan juga staf tim Iran. Di mana teman Pro 2, Infantino juga memberikan dukungan langsung kepada skuad timnas Iran yang tengah berjuang di fase grup turnamen dunia tersebut, yang menilai para pemain tetap menunjukkan semangat tinggi meski menghadapi situasi sulit di luar lapangan.
0: Info Pro 2.
4: Untuk informasi yang kedua, film aksi ya The Furious, teman Pro 2 ini menghadirkan kisah penuh ketegangan dan juga emosi. Cerita ini juga mengangkat perjuangan seorang ayah menghadapi kejahatan terorganisasi. Mengusung genre aksi, kriminal dan juga trailer, film ini juga menawarkan pertarungan intens, kisah keluarga yang menyentuh menjadi kekuatan utama dalam ceritanya. Nah, cerita berpusat pada Wang Wei, seorang ayah yang hidup sederhana. Kebahagiaannya hancur setelah putrinya, yaitu Raini, diculik sindikat perdagangan anak. Berbagai cara ditempuh Wang Wei untuk mencari bantuan dan keadilan, namun upayanya terlambat oleh situasi yang tidak berpihak kepadanya.
0: Info Pro 2.
4: Info yang terakhir atau info yang ketiga, Pixar kembali menghadirkan pertualangan terbaru para mainan ikonik lewat Toy Story 5. Nah, film animasi keluarga ini juga mengangkat tema yang dekat dengan kehidupan modern, disutradarai oleh Andrew Stanton, di mana Toy Story 5 atau Toy Story 5 menghadirkan kisah emosional dan juga penuh petualangan. Cerita yang menyoroti perubahan kebiasaan anak-anak di era teknologi digital. Bori yang kini sudah berusia 8 tahun dan mulai tumbuh besar, perhatian yang perlahan beralih dari mainan menuju perangkat pintar yang bernama Lily Pad. Oke, teman Pro 2, demikian untuk 3 info Pro 2 di santai siang ini. Jangan kemana-mana, aku Atilianti, teman Pro 2 bakal temenin kamu kurang lebih 5 jam ke depan sampai nanti jam 15. Dan jam 10 ini bakal ada Indonesia atau Pro 2 Hitlist Indonesia ya. Jangan lupa request lagu favoritnya kamu di siang ini.

Teman Pro 2 masih di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu ya di kesempatan untuk siang hari ini. Okay, untung aja hari ini tuh cerah ya teman Pro 2 dan panas juga ya. Jadi aman nih buat teman-teman Pro 2 yang ingin beraktivitas di luar rumah. Ini kayaknya kebalikan dengan hari kemarin ya teman Pro 2. Dimana kemarin tuh emang full banget hujan dari pagi ya kan, sampai siang itu hujan ya. Oke, gak apa-apa lah ya teman Pro 2, hari ini setidaknya membuat jemuran kamu juga kering ya. Oke deh teman Pro 2, jangan lupa ya kita bergabung di Pro 2 Hitlist Indonesia di siang hari ini. Kita punya 20 lagu pilihannya teman Pro 2. Sebelum lagu-lagu ini nantinya juga pastinya ada yang tersingkirkan ya teman Pro 2 atau tereliminasi dari Pro 2 Hitlist Indonesia sesuai dengan hasil vote-nya kamu. Nah, buat kamu yang gak pengen gitu ya lagu-lagu favoritnya kamu tersingkirkan teman Pro 2 dari Pro 2 Hitlist Indonesia, yuk langsung aja bisa request di WhatsApp Pro 2 0857 504741. Kamu juga bisa ikutan gabung lewat Instagram RRI_Pro2Sintang. Kalau yang belum follow, silakan di follow nih akun Pro2 RRI Sintang dan juga akun media sosial RRI Sintang ya. Ada TikTok, kemudian juga ada Instagram, ada FB ya. Nah, silakan aja di follow teman Pro2. Lagu yang masih bertahan di minggu ini teman Pro 2, ini masih ada lagu dari miliknya ada Mahalini. Iya teman Pro 2, ada Mahalini ya, Mahalini dengan lagunya Bermimpi, ada Now dan Ari Lesmana, Sisi Potret, Lyodra, Teganya Kau, Dimansa Letupa, Agar Selama-lamanya, ada Topati juga ya, Fabio Hazar, Cinta Kita, Nadi Basalama, Semusim, Budi Doremi, ada Untukmu, Afgan Kacamata, Pice Kota, Bahagia Lagi, ada Perunggu, Pikiran Yang Matang, Aku JJ, Lihat Kabunku, dan Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, ada Tensi, Jamesy, Bintang 5, terus Ran Yofi Widianto, Cukup Sudah, Mahalini, gak ketinggalan ya, Kemarilah Tenang, dan juga Samuel Cipta, Senja Sudut Kota, ada Dia ya, dan Raimla Ode, Bersenda Gurau, kemudian Igitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Nadib Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Itu dia teman Pro 2 untuk lagu-lagu yang masih ada di playlist kita. Yuk langsung aja teman Pro 2, kamu bisa request di WhatsApp, Instagram, dan juga bisa bergabung di live chat RRI Digital.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Kayaknya berburu burung di sini seru ya. Soalnya banyak banget burung-burungnya.
3: Seru sih, tapi lebih seru kalau kita hidup berdampingan dengan alam.
2: Iya, kita kan udah di alam sekarang.
3: Bukan gitu maksudnya, bro. Jangan berburu burung-burung.
2: Terus, buat apa kita ke hutan kalau gitu?
3: Ya, kita di sini kan buat mengamati alam. Ini ya, menurut The Guardian, 1430 spesies burung punah dalam 120 ribu tahun terakhir akibat ulah manusia. Laporan yang diterbitkan Desember 2023 lalu di jurnal Communication, para ilmuwan melaporkan bahwa ada sekitar 12% burung di dunia punah, dan di Indonesia ada sekitar 179 jenis burung yang terancam punah. Nah.
2: Widih, pinter banget kamu.
3: Iya nih, aku kan baca bro. Dan tahu gak sih, peran burung dalam ekosistem bumi itu banyak loh. Di antaranya menyebarkan benih, menyerbuki tanaman, membersihkan bangkai, dan membantu menyuburkan terumbu karang atau tanah dengan kotorannya. Gak kebayang kan kalau semua burung punah? Mulai sekarang kita harus menjaga dan hidup berdampingan dengan alam ya.

Oke, teman Produ, lanjut lagi. Aku masih temani kamu di Produ Headlist Indonesia ya, teman Produ. Saatnya request ya. Oke, ini ada yang sudah bergabung ya, teman Produ. Selamat siang untuk Kila Arifah, kemudian juga Nabella. Nabella 7, selamat siang, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga ada Sania juga, terima kasih sudah bergabung ya. Ada Aung Yanlin, terima kasih. Hai kakak, hai juga dari Vanessa Chef ya. Oke, ada Morniku ya, dan juga ada ta_mahr ya. Oke, request lagunya Senja Sudut Kota ya. Terus juga ada Satila Mei, ada juga Satya Ivonik juga request lagunya Rio Drahaya Teganya Kau, dan juga ada Riso. Oke, sudah bergabung, terima kasih ya. Yang belum, masih kutunggu kamu di kesempatan siang hari ini, teman Pro 2. Jangan lupa untuk request lagu kesayangan kamu di sini di Pro 2 RRI Sintang.

0: toilet scrolling. Kenapa main HP sambil BAB bikin nyaman? Scrolling di toilet bisa dibilang kayak udah jadi hal wajib saat ini. Tapi tahu nggak sih kalau ini bisa kasih dampak buruk buat kesehatan lo? Sadar nggak sadar, scrolling HP bikin makin lama di toilet. Berlama-lama di toilet, ini bisa bikin kamu rentan terhadap berbagai penyakit. Apalagi kalau toiletnya jorok. Ih, ngeri banget kan? Nggak cuma fisik, mental kamu juga bisa kena dampaknya. Sering scrolling pas di toilet bisa bikin kamu ketagihan dan susah lepas dari HP. Kamu juga bisa ngalamin FOMO yang bikin kamu merasa cemas kalau nggak update berita atau sosial media. Jadi, coba deh kurangin kebiasaan scrolling di toilet. Fokus aja sama tugas utama kamu di sana.
1: Bin, punya kopi nggak?
2: Punya.
1: Bagi dong.
2: Boleh. Tapi udah makan belum?
1: Belum sih. Memang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya? Minum kopi saat perut kita kosong itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, menurut informasi dari Klik Dokter nih, ternyata bisa meningkatkan asam lambung kita. Selain itu, juga bisa meningkatkan hormon stres loh. Lalu ada lagi nih, bisa memicu kecemasan, bisa menyebabkan peningkatan mineral, dan bisa mempengaruhi kadar gula darah.
3: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Oke, teman Pro2 Senja Sudut Kota ya, teman Pro2 yang baru aja aku puterin buat kamu di siang hari ini. Dan ini lagu dari Balik-nya Samuel Cipta ya. Teman Pro2, kalau kamu suka lagunya Samuel, langsung aja di request ya. Lagu ini ceritanya tuh tentang janji dan komitmen sederhana ya, untuk saling menjaga, untuk menjaga momen-momen hangat ya saat kamu tuh bersama orang-orang yang kamu cintai ya. Terinspirasi dari kehidupan sehari-hari di tengah riuhnya ya tahun kedua suasana perkotaan. Taulah kan? Suasana perkotaan seperti apa ya, teman Pro2 yang sibuk dengan suara kendaraan ya, orang yang lalang dan lainnya. Oke, teman Pro2, kita tinggalin dulu nih Senja Sudut Kotanya. Kita mau lanjut lagi di Pro2 Hit List Indonesia. Dan buat yang sudah bergabung, thank you banget pastinya sudah memilih lagu-lagu favoritnya kamu. Ada Pice Kota, request lagu Pice Kota Bahagia Lagi dari Regan Lestisha ya. Ada Frisella juga, terima kasih ada Salia FM. Kakak request lagunya Afgan Kacamata. Sama mau tambah lagi apa nih? Hacunya. Oh. Belum ya, Salman Salsabil ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Yang belum, masih ada waktu teman Pro2. Tapi kita mau dengerin dulu ya. Untuk dua lagu yang di request, ada Pice Kota, ada Kacamata by Afgan.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
2: Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif, ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, teman Produwe, lanjut lagi masih di 90.7 Produwe Rising, teman terbaik kamu, teman Produwe. Dan tadinya aku udah temenin kamu di Produwe Hitlist Indonesia. Kali ini di Produwe Hitlist Internasional, teman Produwe ya, dengan 20 lagu pilihannya yang bisa kamu request. Masih ada Blackpink, kemudian juga ada Bruno Mars, Madison Beer, dan juga Adele Somber ya. Masih ada Harry Styles, ada juga ada Elite ya, Lady Gaga, Sabrina Carpenter. Terus juga masih ada Shayna Spiro ya, teman Produwe. Masih ada juga Kelani, Olivia Dean, dan juga ada Ray ya. Taylor Swift juga masih bertengger, ada Hunter X ya, teman Produwe. Masih di Produwe Hitlist Internasional. Ada 20 lagu, bisa kamu cek juga di Instagram Produwe ya, lewat RRI_Produwe Sintang untuk Instagram Produwenya. Kalau di WhatsAppnya bisa kamu langsung request aja di 0857 5000 4741 yang bergabung di Produwe Hitlist Internasional.

Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

Ya, teman Pro 2 balik lagi ya, masih ketemani kamu di 50,7 Pro 2 RRI Cintang. Teman Pro 2, ini ada juga Italia ya, request lagu dari miliknya Kelani aja deh kak, katanya oke. Makasih yang sudah kita bergabung. Nah, teman Pro 2 yang bergabung selanjutnya masih tunggu kamu di 0857 5000 4741 dan juga di Instagram RRI_Pro2 Cintang.

0: Resensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.
1: Teman Pro 2, tahu nggak? Memasuki usia 20 tahunan, pernahkah kamu berpikir, kok hidupku jadi tidak jelas dan serba salah ya? Selain itu, kamu juga sering dilanda rasa gelisah akan tujuan hidup. Ini tandanya kamu mengalami quarter life crisis. Memasuki fase quarter life crisis artinya kita sadar jika ada sesuatu yang harus diubah dari hidup kita agar lebih baik. Mengalami quarter life crisis merupakan hal yang wajar. 86% generasi milenial mengaku dirinya mengalami quarter life crisis. Nah, buat yang belum tahu apa itu quarter life crisis. Quarter life crisis artinya periode pencarian jati diri yang biasa dialami ketika kamu memasuki usia 25-30 tahun. Biasanya, fase ini ditandai dengan munculnya kebingungan serta kebimbangan akan hidup. Kenapa? Karena begitu banyak pilihan hidup yang harus dipilih. Mengutip dari Seven Summit Pathway, quarter life adalah masa-masa krisis emosional yang terjadi saat memasuki usia 20 hingga 30 tahun. Krisis emosional ini memiliki ciri ragu-ragu akan masa depan dan kualitas hidup dalam berbagai aspek. Aspek tersebut diantaranya pekerjaan, asmara, hubungan dengan orang lain, hingga keuangan. Quarter life crisis bukan hal yang harus ditakutkan. Fase ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk dialami seseorang guna mengenali diri secara lebih dalam serta mempersiapkan berbagai kemungkinan yang ada di masa depan. Menurut data Yale Medicine, 70% orang di usia dewasa muda pernah mengalami quarter life crisis. Sampai di sini, sudah tahu kan?

0: Teman Radio Wanatanya di jam 11 ya, lewatnya 38 menit. Teman Radio nantinya akan kami kemandangkan ya untuk azan az-zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Tetap dengerin terus 90,7 Radio RRI Sintang, dan sambil kita nantikan kemandang azan zuhur di siang hari ini.
1: Suatu pengetahuan atau ilmu, kalaupun tidak bermanfaat untukmu, tidak akan membahayakanmu. Umar bin Khattab.

0: Aitama Pradiwa, tepat jam 11.38 menit waktunya kami kemandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Tamu Radio telah kami kemanakan azan zuhur untuk Lia Sintang dan sekitarnya, dan selanjutnya jelang jam 12 nanti aku bakal temenin kamu dengan rangkaian lagu religi islami tetap di Pro 2.
2: Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

0: Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
1: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

0: apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yong.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Jumpa lagi di siang hari ini bareng aku Ati Ulianti di segmen Santai Siang. Siang hari ini aku mau berbagi informasi seputar kuliner nih teman Pro 2 buat nemenin aktivitas kamu siang ini. Namun, aku awali dulu dengan lagu berikut ini.

teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Indonesia memiliki berbagai jenis kuliner dari berbagai penjuru daerah di Nusantara. Setidaknya, daerah-daerah di Indonesia terdapat 3.529 jenis kuliner yang memiliki cita rasa mampu menggugah selera. Nah, 5 dari ribuan jenis kuliner khas Indonesia ini sangat populer, bahkan menjadi makanan favorit di beberapa negara. Apa saja menu makanan khas Indonesia yang mendunia tersebut? Yuk, kita simak informasinya berikut ini. Salah satunya adalah gado-gado. Kuliner khas Indonesia yang satu ini pernah diikutkan dalam kompetisi yang bersaing dengan hidangan dari berbagai negara lainnya dan meraih juara pertama. Terhitung dari nilai estetika yang dimiliki, keunikan bahan yang digunakan, serta cita rasa yang dinilai sangat tinggi. Tidak hanya itu, gado-gado juga sangat populer di kalangan negara asing. Terbukti banyak YouTuber dari berbagai negara membagikan pengalaman mereka melalui vlog pada kanal YouTube mereka. Salah satunya adalah YouTuber Jason Song yang tinggal di Amerika Serikat.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: 90,7 FM, teman terbaik kamu. Utama Pro 2 masih ngomongin kuliner Indonesia kali ini yang menarik perhatian dunia. Yang berikut ini adalah sate ayam. Dan sate dikenal berasal dari Jawa. Makanan khas Indonesia yang satu ini menjadi makanan internasional dari Indonesia yang banyak diburu. Di Indonesia sendiri banyak variasi jenis sate. Namun yang sering dijumpai di berbagai negara asing adalah sate ayam. Beberapa negara asing bagian Asia Tenggara yang sangat menggemari makanan ini diantara lain Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, dan Malaysia.

Teman Pro 2 masih temani kamu di Santai Siang, juga masih bahas kuliner ya. Yang berikut ini adalah rendang. Rendang dapat dengan mudah dijumpai pada rumah makan Padang seluruh Indonesia. Makanan tradisional asal Minangkabau, Sumatera Barat ini sering dihidangkan untuk acara-acara adat seperti pernikahan, makan bajamba, dan acara-acara penting lainnya. Rendang sebagai makanan dari Indonesia yang mendunia karena proses memasak yang rumit butuh waktu sekitar 6 jam. Mulai dari menyiapkan bahan yang segar hingga siap dihidangkan dengan tekstur daging yang sangat lembut. Itulah mengapa rendang menjadi salah satu makanan dari Indonesia yang paling enak di dunia.

Teman Pro 2 balik lagi, masih di Santai Siang. Dan kali ini ada soto ya, soto, seroto, sauto, tauto, dan coto. Adalah makanan khas Indonesia seperti sop yang terbuat dari kaldu daging dan sayuran. Daging yang sering digunakan dalam hidangan ini adalah daging ayam dan daging sapi. Namun di beberapa daerah banyak juga yang menggunakan daging kambing maupun jenis lainnya. Nah, teman Pro 2 sejarahnya. Menu soto pertama kali populer di Semarang, Jawa Tengah yang diperkenalkan para imigran dari Cina. Tetapi dalam prosesnya banyak dimodifikasi oleh masyarakat Indonesia.

santai siang juga kita masih ngebahas tentang kuliner Indonesia yang menarik perhatian dunia nih teman Pro 2. Siapa yang suka yang satu ini? Yaitu nasi goreng. Makanan terakhir dari Indonesia yang mendunia adalah nasi goreng. Siapa yang tidak tahu, dengan olahan sederhana, bahan utamanya adalah nasi. Sama halnya dengan soto, nasi goreng sebenarnya berasal dari Cina yang mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada dari tahun 4000 sebelum Masehi hingga berkembang sekaligus populer di Nusantara. Nah, teman Pro 2, itu tadi ada 5 kuliner khas Indonesia yang mendunia. Jadi, mana nih makanan favorit kamu yang masuk di daftar list ini?

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengajakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

Nomor 2, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

0: Pro2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?
1: 1, 2, 1, 2, 3, go!

Tema Prodi masih di Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi yang santai siang ini. Dan kali ini aku bakal temenin kamu di Gaspol, teman Prodi 2. Bernardo Silva dilaporkan setelah menandatangani kontrak ya teman Prodi 2 dengan Real Madrid. Dan saatnya itu mempersiapkan ya kepindahan musim panasnya dari Manchester City dan juga menyudahi masa jabatannya di etat yang berakhir pada bulan ini ya tahun Pro 2. Nah, jurnalis dan juga pakar transfer yaitu Fabrizio Romano juga mengatakan tahun Pro 2 pada Selasa 16 Juni 2026 waktu setempat ya, Silva ini sudah menyetujui persyaratan dengan Madrid dalam kesepakatan yang tampaknya sudah selesai ya teman Pro 2. Terus Silva juga ini akan diperkenalkan sebagai tambahan terbaru dari Bernabeu teman Pro 2 bersama dengan Ibrahim Konate, Denzel dan juga Mark Kukureza rela ya teman Pro 2. Jose Mourinho juga ini mengatur pembangunan kembali yaitu klub secara besar-besaran nih setelah 2 musim mereka tuh tanpa trofi terus mengeluarkan banyak uang juga. Ya teman Pro 2, Silva ini meninggalkan City setelah 9 tahun di klub ya, dan dia juga membantu memberikan setiap trofi termasuk juga ada 6 gelar ya seperti Premier League dan juga 1 Liga Champion. Nah, saingan Madrid yaitu Barcelona ini juga diduga akan membawa Silva ke Camp Nou, namun untuk klub gagal bergerak cukup cepat ya. Nah, kontrak Silva dengan Madrid itu berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Sementara untuk Mourinho sendiri teman Pro 2 menginginkan pemain ya berpengalaman ini untuk membangun kembali skuad Real Madrid di mana Silva juga menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia selama berseragam Manchester City ya.

Okay, teman praduga kehadiran Silver ini akan menambah kualitas lini tengah Real Madrid ya di musim depan. Dan para penggemar Madrid juga ini menyambut positif kedatangan gelandang asal Portugal. Real Madrid berambisi ini merebut kembali mahkota La Liga dan juga Liga Champion. Silva diharapkan menjadi pemain kunci di era baru kepelatihan Mourinho di Madrid, teman praduga.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: kalau meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya, Ma, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya Mama itu-itu terus dari dulu. Simple sih, nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata Mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Tema Pro 2 kembali lagi masih Jaspol ya, gagasan seputar olahraga nih Tema Pro 2. Kalau tadi ada Bernardo Silva yang resmi ke Real Madrid ya Tema Pro 2. Nah, yang satu ini juga enggak ketinggalan nih Tema Pro 2 ya. Ada Ruben Amorim yang menjadi pelatih kepala yaitu AC Milan, menggantikan yaitu Massimiliano Allegri ya Tema Pro 2. Jadi, tahun Pro 2 AC Milan resmi menunjuk Ruben Amorim sebagai pelatih kepala klub sepak bola Italia Selasa 16 Juni 2026, di mana pria asal Portugal ini juga menggantikan yaitu Massimiliano Allegri yang dipecat pada akhir musim kompetisi 2025-2026. Mantan pelatih Manchester United ini juga akan menandatangani kontrak untuk meracik strategi ya skuad yaitu Rossoneri selama 2 tahun ke depan. Filosofi sepak bola juga sepak bola menyerang dengan tekanan tinggi dan juga tradisi cepat Amorim dinilai selaras dengan visi dari klub tersebut Tema Pro 2 ya. Dan Milan juga mengakhiri musim lalu itu dengan catatan yang mengecewakan Tema Pro 2, menduduki posisi kelima klasemen sekaligus gagal menembus Liga Champions. Nah, pada 4 laga terakhirnya Rossoneri hanya meraih 1 kemenangan yang mengundang cemoohan keras publik yaitu San Siro.

Amorim sebelumnya juga mengalami masa sulit ya, tahun periode selama 14 bulan bersama Manchester United. Serangan performa buruk ya, itu dari Devil, membuat pelatih yang berusia 41 tahun ini juga harus meninggalkan kursi pelatihannya. Kepelatihannya. Padahal ya Amorim sebelumnya juga sukses ya, membawa yaitu Sporting CV menjuari Liga Portugal yang pertama setelah 19 tahun pada musim 2020-2021, di mana gelar yaitu Premier League Liga kedua bernama yaitu klub bersama dengan klub diperoleh pada musim 2023-2024, terus kemudian juga menarik perhatian Manchester United. Nah, tugas pertama dari Amorim itu dinilai memulihkan struktur dan juga kepercayaan skuad yang kehilangan gairah untuk bertarung. Dia diharapkan mengalihkan ya tim dari pendekatan hati-hati Allegri menuju gaya sepak bola yang lebih agresif dan juga lebih menghibur. Nah, Amorim juga merupakan pelatih ya keempat Milan sejak terakhir dia tuh berada apa namanya menjuarai Serie A di musim 2021-2022 dan karirnya juga dalam menangani ya klub dimulai itu pada tahun 2018 di Casabia dan Braga sebelum meraih sukses bersama dengan Sporting. Nah, Milan sendiri tahun periode harus kembali berlaga di Liga Eropa, kompetisi kasta kedua benua biru tersebut juga untuk dua musim berturut-turut tanpa bertarung di Liga Champions ya. Nah, klub tersebut juga menghadapi jendela transfer yang memang sulit ya untuk membawa pemain baru.

0: mie instan, kopi, gula, dan teh. Aman nih. Udah semua nih dibeli untuk kebutuhan bulanan kita. Ih, kamu lagi cari apa sih ya? Semua yang dibeli dibolak-balik gitu.
1: Nah kan, barang ini kan sudah lewat bulan. Yuk Ibu Ruan, bilang petugasnya.
0: Apa sih yang dilihat itu ya? Repot banget.
1: Setiap produk itu ada expired date-nya atau tanggal batas maksimal produk aman untuk dikonsumsi. So, besok-besok kalau belanja harus jeli nih setiap beli produk-produknya.
0: Oke.
2: Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

0: Sampah-sampah di sini, aku buang kemana ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
0: Ih, apaan sih? Serius nih, di rumahku udah banyak banget sampahnya.
1: Kalau menurut aku sih, kamu pilah dulu semua sampahnya.
0: Oh, emang kenapa?
1: Ini ya, aku kasih tahu. Sampah di Indonesia udah bergunung-gunung menjulang tinggi. Belum lagi, Indonesia sering impor sampah plastik. Menurut data tahun 2020, sampah plastik yang diimpor mencapai 138 ribu ton. Itu karena Indonesia banyak banget industri plastik. Mulai dari industri kantong plastik, botol plastik, perabotan plastik, dan lain-lain. Kebanyakan bahan baku itu dari plastik.
0: Terus kenapa harus impor? Di Indonesia banyak sampah kan?
1: Masalahnya, sampah-sampah di Indonesia itu udah kecampur semua. Antara sampah plastik, sampah makanan, popok bekas, foto mantan, dan lain-lain. Akhirnya, itu butuh ongkos lagi buat memilah sampahnya. Jadi, mulai sekarang biasakan memilah sampah di rumah ya.
0: Ya iya ya. Ade, mana foto mantan banyak banget lagi.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Tema Prodia 90.7 Prodio RRI Sintang. Tema Prodia masih menemani kamu di kesempatan untuk siang hari ini. Dan Tema Prodia, kita mau ngomongin informasi juga di Tema Prodia masih di seputar bola ya. Di mana ada 4 tim yang memastikan tempat di final for women pro, futsal ya, Tema Prodia Futsal League 2026 usai seri Sukoharjo ini resmi berakhir, di mana Kuda Laut Nusantara, ya Angel, dan juga MSP FC ada 6 BP Woman dan juga Capybara Angel menjadi tim yang lolos Tema Prodia. Rangkaian pertandingan berlangsung selama 2 hari di Gor Bung Karno Sukoharjo Jawa Tengah. Ini juga berakhir pada Selasa 16 Juni 2026 dengan jumlah laga penuh gol. Perhasilan 4 tim tersebut memperoleh tidak lepas dari hasil positif ya selama 9 pekan, di mana mereka mampu mengumpulkan poin-poin penting untuk mengamankan posisi 4 besar. Oke, ya, Tema Prodia, nanti kita lanjut lagi ya informasi di Gaspol untuk siang hari ini.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Oke.
2: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

Teman Prodi UAS, selamat beraktivitas buat kamu dan juga masih tetap semangat ya teman Prodi UAS dalam menjalankan aktivitas kamu di hari ini. Oke, teman Prodi UAS kali ini aku lanjut temenin kamu yang masih di santai siang dan di entertainment room nih teman Prodi UAS kali ini.

Ya, teman Pro 2 di Entertainment Room kali ini yaitu Lucasfilm untuk Pro 2 mengonfirmasi perubahan pemeran yaitu serial fantasi Star Wars Ahsoka musim 2 yang akan tayang di Disney Plus pada awal tahun 2027 nanti. Nah, salah satu karakter yaitu Baylan Skoll dari sebelumnya dimainkan oleh Mandy yang yaitu Ray Stevenson dan digantikan oleh aktor yaitu Rory McCann. Nah, teman Pro 2, Rory McCann ini juga dia merupakan bintang ya, teman Pro 2 itu Game of Thrones yang terkenal karena perannya sebagai yaitu The Hound menurut siaran dari Collider ya. Teman Pro 2, perubahan ini juga disampaikan selama acara presentasi TV dan juga streaming baru-baru ini di New York ya. Dan selain itu juga aktris Rosario Dawson yang juga tetap diberi peran utama ya sebagai Ahsoka Tano sejak pertama kali mengisi suara karakter tersebut dalam sebuah serial animasi yaitu Star Wars. Star Wars Teman Pro 2, aktris yang debut dalam yaitu serial live action di sebuah episode yang berjudul The Jedi juga tampil di panggung ya Teman Pro 2 untuk mengungkapkan betapa antusiasnya dia dengan pekerjaannya itu.

emang pro 2, pernah gak sih ngerasa harus selalu update biar gak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya gak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya, be yourself. Gimana? Setuju kan?

Teman Pro 2 yang kabar terbaru nih, Teman Pro 2 dari Ruth Sahanaya. Ya, Teman Pro 2 dengan rilis lagu baru yang berjudul Pelangi. Dan penyanyi Indonesia Ruth Sahanaya melibatkan sang suami ya, Teman Pro 2, dan juga sejumlah praktisi musik dalam merilis lagu tunggal atau single terbaru yang berjudul Pelangi. Lagu yang sudah dirilis pada 12 Juni ini juga mengusung genre musik pop ya, perkotaan dengan gaya tahun 1980-an. Nah, Teman Pro 2 penulisan lagu dilakukan oleh komposer Indra Irya Wansyah. Sementara itu juga ada Farel Hilal yang juga bertindak sebagai produser musik dan juga Bowo Solmed menjadi pengarah vokal selama proses rekaman di Studio 909. Nah, proses produksi yang melibatkan juga yaitu Septa Suryoto pada instrumen tiup serta juga Rio ya Exondol sebagai teknisi vokalnya. Kalau urusan penyelarasan akhir audio tentunya dikerjakan oleh teknisi Dimas Pradipta di Studio Summit ya, Teman Pro 2. Nah, pengerjaan produksi ini juga menjadi persiapan bagi sang penyanyi sebelum merilis album mini IP terbarunya, Teman Pro 2, yang akan datang. Nah, sementara untuk materi lagu Pelangi merupakan kelanjutan cerita dari karya Ruth Sahanaya sebelumnya yang berjudul Sebaris Lirik Cinta yang rilis di tahun 2025 ya. Nah, lagu ini juga dibuka dengan kalimat hujan yang datang dan pergi atau setiap menitipkan pelangi ya. Nah, begitu juga dengan kamu gitu ya, selalu buatku rindu. Nah, itu diibaratkan dengan pelangi ya. Nah, menurut Ruth Sahanaya, Teman Pro 2, kalau udah ngomongin tentang harapan setelah hujan, tentang bagaimana cinta dalam bentuknya yang sederhana menjadi cahaya di tengah keraguan. Nah, pengemasan liriknya juga fokus pada perjalanan rasa ini dan juga mengajak pendengar tentunya untuk kembali percaya pada keindahan cinta dalam segala warnanya. Jadi kalau saat ini gitu ya, Teman Pro 2, menurut sananya itu pelangi itu sudah bisa gitu ya didengarkan melalui berbagai platform musik digitalnya, Teman Pro 2.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Tema Pradiwe masih di Entertainment Room kali ini. Tema Pradiwe balik lagi. Kalau tadi kita ngebahas Ruth Sahanaya yang baru aja ya, Tema Pradiwe rilis lagu barunya yang berjudul Pelangi. Kita geser dulu nih ke soundtrack nih Tema Pradiwe ya. Ada soundtrack Garuda di Dadaku yang dinyanyikan oleh Queen Salman nih Tema Pradiwe. Jadi Tema Pradiwe film animasi yang bertajuk Garuda di Dadaku yang sedang tayang ya Tema Pradiwe bioskop pada mulai 11 Juni 2026 yang dipastikan memperdengarkan juga lagu Lajur Suara yaitu soundtrack ya original yang berjudul Bersama Sang Garuda yang dinyanyikan oleh Queen Salman. Nah, Tema Pradiwe

lagu bersama sang Garuda. Di film Garuda di Dadaku itu memiliki makna tersendiri teman-teman bagi Queen Salman karena ia juga turut terlibat dalam proses penulisan liriknya. Dan dibalut juga dengan momen kebersamaan Naya Putra dan juga tim sepak bolanya dalam film tersebut juga. Nah, Queen sendiri ingin pendengar juga ya, pendengar lagu tersebut menjadi teringat dengan setiap mimpi besar mereka dan meyakini bahwa mimpi itu lebih mungkin ya untuk diraih ketika ada teman dan juga orang-orang yang selalu percaya pada kita. Nah, keinginan Queen Teman Pro 2 juga disajikan dalam sebuah video musik juga Teman Pro 2 bersama Sang Garuda yang dirilis melalui kanal YouTube yaitu Best Entertainment. Oke, Teman Pro 2, informasi dilansir dari laman yaitu antaranews.com dan sekaligus juga informasi ini sebagai informasi yang terakhir Teman Pro dikuhadirkan buat kamu di Entertainment Room untuk siang hari ini ya. Jangan kemana-mana, tetap pantengin terus 90.7 Pro 2 FM.

0: menarik yang mungkin relate sama kehidupan kita. Pernah gak sih kamu makan atau ngemil tanpa alasan? Nah, ternyata di Jepang ada istilah buat itu. Namanya kuchisabisi. Keren kan? Kuchisabisi itu kalau diterjemahin berarti mulut yang kesepian. Maksudnya, ini kebiasaan makan atau ngemil meskipun sebenarnya kita nggak lapar. Biasanya gara-gara bosan, stres, atau cuman cari kenyamanan. Jadi kalau kamu pernah buka kulkas terus ambil snack padahal baru aja makan, itu salah satu contohnya. Fun fact-nya lagi, kebiasaan ini nggak cuman soal ngemil loh. Ini juga bisa jadi tanda kita lagi butuh sesuatu buat ngisi waktu atau hati. Tapi jangan lupa ya, ngemilnya yang sehat-sehat aja. Jangan sampai kuchisabisi bikin timbangan kamu jadi protes nih.
1: Pro 2 FM Sikap.

Teman Pro 2, siapa nih yang pernah mendengar serofobia atau rasa takut dengan kebahagiaan? Penderitaan serofobia memiliki ketakutan yang gak masuk akal tentang kebahagiaan. Pengidap akan mengalami kecemasan yang tinggi hanya karena memikirkan sesuatu yang membahagiakan. Ia akan mengalami serangan panik hingga keringat berlebih. Kata sero dalam serofobia diambil dari bahasa Yunani yang artinya bersuka cita. Jadi cukup jelas ya, serofobia yaitu fobia untuk bersuka cita. Serofobia merupakan ketakutan untuk terlibat dalam aktivitas menyenangkan atau perasaan bahagia. Biasanya orang yang mengalami serofobia meyakini kalau sesuatu yang sangat baik terjadi bisa jadi pertanda buruk sesudahnya.

Oke teman Pro 2, ada satu lagu dari Geisha dengan Salah yang hadir di ruang dengar kamu saat ini. Dan Kiki temani kamu di sore ceria kali ini teman Pro 2, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan juga Kiki mau infokan bahwa azan asar akan dikumandangkan di pukul 15 lewatnya 3 menit untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. So saat lagi bakal dikumandangkan azan ya teman Pro 2, sekitar 2 menit lagi ya teman Pro 2. Dan juga nanti bakal hadir juga info Pro 2 ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

0: Oke teman Prodo, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: da'watit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatur rafi'ah وبأسهو مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yao.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.

0: 90,7 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 di sore ceria kali ini. Kiki hadirkan dulu 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama datang dari laman website kita di rri.co.id. Industri perfilman Indonesia kembali menghadirkan warna baru melalui film horor komedi Dukun Magang. Film ini menggabungkan unsur mistis, humor, dan petualangan dalam satu cerita segar. Film berdurasi sekitar 100 menit ini disutradarai oleh Chiska Doppert. Naskahnya ditulis oleh Andy Kuswoyo, Mo Sidik, dan Andi Nugroho. Dukun Magang juga diproduksi oleh Dance Vision Multimedia bersama Wahana Pictures. Film ini juga nantinya diproduseri oleh Sahrul Gibran dan James Sumartumin.
1: Info Pro 2.
0: Masih dikutip dari laman website kita di rri.co.id. Info berikutnya, mimpi Indonesia kembali ke Piala Dunia kini diabadikan melalui film dokumenter The Longest Wait. Film ini merekam perjalanan panjang timnas menuju panggung sepak bola dunia. Hampir 90 tahun berlalu sejak Indonesia tampil di Piala Dunia 1938 dan penantian panjang itu menjadi benang merah cerita dalam film ini. The Longest Wait mengangkat perjuangan timnas Indonesia pada era modern. Film ini juga menampilkan perjalanan menuju babak lanjut kualifikasi Piala Dunia 2026. Cerita tidak hanya berfokus pada pertandingan di lapangan hijau, penonton juga akan diajak melihat sisi pribadi para pemain timnas Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Info terakhir teman Pro 2 dikutip dari laman antaranews.com. Rapper sekaligus anggota tertua dari grup idol pria Tomorrow X Together atau TXT, ada Yojun, akan segera merilis album solo keduanya di bulan Juli 2026. Big Hit Music mengumumkan bahwa album tersebut berbentuk EP dengan judul No Labels Part 02 yang rencananya dirilis pada 10 Juli pukul 1 siang waktu setempat menurut siaran dari kantor berita Yonhap pada Selasa 16 Juni. Album itu menandai perilisan pertama Yeonjun dalam sekitar 8 bulan setelah album solo pertamanya yang bertajuk No Labels Part 01.
1: Info Pro 2.
0: Demikian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di sore ceria kali ini ya teman Pro 2. Dan Kiki juga ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat asar untuk teman-teman Pro 2 khususnya yang berada di wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Selain ini juga nantinya bakal hadir Betang berita tentang Sintang ke ruang dengar kamu teman Pro 2. Tetap stay tune barengan sama Kiki di 90,7 FM teman terbaik kamu.

mitos yang mengatakan menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Ternyata hal itu adalah fakta. Bahkan saat kamu melihat video orang yang sedang menguap pun dapat memicu kamu menguap juga. Salah satu alasannya yaitu berkaitan dengan rasa empati dan keterikatan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain menguap. Peneliti lainnya mengatakan, perilaku tersebut muncul karena adanya aktivitas di bagian otak yang bertanggung jawab atas fungsi motorik. Kecenderungan seseorang untuk meniru menguap ini berkaitan dengan tingkat aktivitas otak di korteks motor seseorang. Semakin banyak aktivitas di daerah tersebut, maka kecenderungan seseorang untuk menguap semakin meningkat. Menariknya, menguap yang menular itu bukan hanya terjadi pada manusia, tetapi juga pada hewan.

0: Lagi sibuk apa sih, Dek? Mukanya kesal gitu.
1: Gak terima nih, Kak. Masa personil favorit Ade tuh, girl band yang kemarin tampil pas di Jakarta kemarin, ada yang dibilang lemas coba.
0: Terus kamu mau ngapain?
1: Pokoknya aku mau spam head comment banyak-banyak di akun Instagramnya biar mereka tahu masa yang ngomong kayak gitu.
0: Astagfirullah. Makan minum aja perlu dijaga, apalagi lisan dan tulisan, Dek.
1: Iya, maaf deh, dosa ya emang.
0: Bukan hanya itu. Kamu tahu nggak sih, sekarang itu ada undang-undang ITE. So, jangan sembarangan komen ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, masih di sore ceria ya teman Pro 2. Dan sepertinya tadi udah Kiki spill ya, ada beberapa cara bijak untuk melawan dan mencegah pelecehan ya di media sosial. Oke, jadi yang pertama nih teman Pro 2, kita harus berani bersuara dan melawan atau speak up ya. Jadi kalau kamu atau orang terdekat mendapatkan pesan teks misalnya yang gak pantas ya, atau pelecehan verbal, ini juga salah satu respon terbaiknya yaitu dengan memblow up masalah tersebut ya, atau speak up gitu ya. Kayak memberitahukan masalah tersebut melalui misalnya contohnya ya Instastory atau platform media sosial ya. Jadi kayak menyebarkan awareness gitu ya kepada orang lain. Dan ini adalah sinyal tegas bahwa kamu tuh juga berani melawan dan menolak untuk tinggal diam terhadap tindakan pelaku. Kemudian yang berikutnya teman Pro 2, stop victim blaming ya, atau menyalahkan korban. Jadi mari kita kontrol juga jari kita ketika berkomentar ya teman Pro 2. Berhentilah mempertanyakan kenapa pakaian korban, atau mungkin menyalahkan pekerjaannya, atau mewajarkan tindakan pelaku hanya karena pelaku tersebut misalnya terkenal, kaya, ganteng, cantik, atau punya privilege lainnya ya. Jadi kita harus fokus pada kesalahan dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku, bukan mencari celah dari kesalahan korban dan kenapa korban bisa sampai mendapatkan perlakuan yang tidak baik seperti itu.

Teman Pro2, tahukah kalian? Standarisasi kecantikan perempuan 5 tahun belakangan tengah menjadi topik hangat yang kerap kali digodok. Stigma di sosial media bahwa perempuan cantik haruslah tinggi, berkulit putih, kurus dan juga langsing semakin mengglorifikasikan standar feminitas tersebut. Tak ayal banyak perempuan yang rela melakukan banyak cara demi terlihat cantik dan salah satunya dengan diet untuk menurunkan berat badan. Survei yang dilakukan oleh Katadata Insight Center atau KIC 2023 menunjukkan bahwa 69,9% dari total 875 responden baik perempuan maupun laki-laki mengaku pernah melakukan diet. Ada banyak jenis diet yang dapat dijalankan, diet keto, diet vegan, diet mediterania, hingga mengganti asupan nasi menjadi sumber karbohidrat kompleks lain, seperti ubi, kentang, jagung, dan juga porang. Menurut Kementerian Kesehatan, karbohidrat kompleks justru diketahui lebih sehat dan bergizi karena mengandung tinggi serat, mineral, dan vitamin yang penting bagi tubuh. Misalnya, ubi, yang lebih banyak mengandung serat dan lebih sedikit gula. Karbohidrat setelah diolah pun hanya sekitar 18-21%, hampir 5 kali lipat lebih rendah jika dibandingkan dengan nasi putih yang mengandung 90% karbohidrat. Sampai di sini, sudah tahu kan?

0: Kakak,
1: Kakak
0: lihat deh. Itu kok om-omnya deket-deket banget sih sama perempuan yang ada di depannya? Itu yang bergelantungan itu, Kak.
1: Yang mana sih, Dek?
0: Itu, Kak.
1: Hah? Iya juga ya, Dek. Jangan-jangan om-om itu mau melakukan pelecehan seksual di bis ini.
0: Hah?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke, teman Pro 2, dan kita masih membahas nih ya tentang bagaimana cara bijak untuk melawan dan mencegah pelecehan ya yang terjadi di media sosial. Kalau tadi ya udah kita sampaikan, kita harus berani bersuara dan melawan atau speak up nih teman Pro 2. Salah satunya bisa juga tentunya lewat mungkin sosial media gitu ya teman Pro 2, kayak tadi misalnya di share melalui Instastory ya, atau platform media sosial lainnya. Jadi ini dengan tujuan untuk meningkatkan awareness juga kepada orang-orang ya, kalau orang seperti ini atau pelaku ini telah melakukan hal yang seperti ini kayak gitu ya. Kemudian stop victim blaming atau stop menyalahkan korban. Jadi ya, terlepas dari apa pakaian yang korban kenakan ya, kemudian mungkin pekerjaannya atau misalnya mewajarkan tindakan pelaku hanya karena pelaku ini punya privilege, entah itu dia terkenal, kaya, ganteng, cantik, apapun itu ya teman Pro 2, atau juga karena mungkin karena menyalahkan korban, karena misalnya oh korban ini kelihatannya kayak gini bersolek kayak gini, itu jangan ya teman Pro 2, harus stop ya, stop victim blaming, karena ya kita harus fokus pada kesalahan dari tindakan pelaku tadi ya, bukan malah mencari celah kesalahan korban ya. Kemudian yang terakhir teman Pro 2, lakukan pencegahan preventif atau keamanan akun ya. Jadi jangan tunggu sampai jadi korban pencurian identitas atau akun palsu dulu nih, baru kita melakukan pengamanan gitu ya. Amankan ruang digital kamu, itu bisa dengan cara mengganti password ya, mengganti password kalian secara berkala. Kemudian juga bisa dengan memperketat pengamanan akun media sosial secara rutin gitu ya, mungkin bisa pakai two step verification kayak gitu. Kemudian selalu berhati-hati tentunya ya, dan juga nggak kalah penting menyaring informasi pribadi apa saja yang boleh dan tidak boleh dibagikan ke internet supaya terhindar dari bahaya doxing ya teman Pro 2. Jadi ya kita juga harus pintar-pintar jaga privasi sendiri ya. Kita harus bisa menghargai privasi orang lain juga, tapi kita juga tentunya harus lebih pintar, lebih bisa lagi untuk menjaga privasi diri kita sendiri, karena kita gak mau dong ya kita sampai kena doxing gitu ya, data kita jadi tersebar kemana-mana ya kan.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

Oke teman Produa, satu lagu dari Agnes Mo dengan Bilang Saja hadir di ruang dengar kamu saat ini. Dan tadi kita udah membahas nih ya tentang cara bijak melawan dan mencegah pelecehan di media sosial. Jadi ya teman Produa, ya, perlu diingat kalau ruang digital yang aman itu dimulai tentunya dari ketegasan kita untuk melindungi diri sendiri dan juga empati kita untuk mendukung sesama pengguna media sosial. Dan info tadi teman Produa sekali lagi kikutip dari laman website kita di rri.co.id/sintang.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2. Kita masih temani kamu ya di sore hari ini tentunya teman Pro 2. Dan sekarang kita diiring informasi ringan ya. Tentunya Kiki bakal hadirkan atau memberitahu nih ya tentang perakiran cuaca ya. Kita ngomongin soal perakiran cuaca di Kabupaten Sintang dan juga Kecamatan Sintang ya. Oke, jadi di walaupun di hari ini emang cenderungnya cerah nih ya teman Pro 2, tapi kalau Kiki lihat dari laman resmi BMKG ya, yaitu di www.bmkg.go.id, ini perkiraannya untuk Kabupaten Sintang nih ya di hari ini. Itu kalau di Kecamatan Sintang cenderung hujan ringan, kemudian mungkin di Tempuna itu berawan, Cepauk juga hujan ringan, Ketengah Hilir, Ketengah Hulu, Dedai, Kayan Hulu juga teman Pro 2, Kelam Permai, Binjai Hulu ini semuanya cenderung hujan ringan ya. Kemudian di beberapa daerah kayak Tempuna tadi, kemudian ada di Kayan Hilir ya, di Serawai, di Ambalau, di Sungai Tebelian ini cenderung berawan. Tapi di beberapa tempat ya, di tempat lainnya kayak di Ketengah Tengah ini cenderung hujan petir. Nah gimana nih teman Pro 2, buat kalian yang tinggal di wilayah Sintang dan sekitarnya nih ya, kalau cuaca yang kalian alami di hari ini kayak gimana nih? Apakah sesuai dengan perakiran cuaca di hari ini? Atau mungkin cerah-cerah aja gitu ya, buat yang perakiraannya di daerahnya hujan gitu atau hujan petir gitu.

kalau dari perakiraan cuaca ya, hampir semuanya itu hujan ringan ya. Tapi ya so far emang kita hari ini lagi cerah-cerah aja nih ya teman Pro 2, semoga aja cuaca baik-baik aja nih ya. Di hari inilah at least ya, sampai malam supaya kita gak ada yang kehujanan ya. Dan semoga ya kita sehat-sehat aja ya di cuaca yang emang lagi gak menentu di belakangan-belakangan ini ya. Emang cuaca masih agak-agak labil, agak-agak bisa dibilang di luar prediksi ya gak sih? Oke, dan itu tadi ya teman Pro 2 infonya. Kiki juga mau infoin ya, selain tentang cuaca nih, ramalan cuaca, perkiraan, Kiki juga mau infokan ya buat kalian teman-teman Pro 2, khususnya yang berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya nih. Kalau azan maghrib nantinya untuk wilayah Kota Sintang akan dikumandangkan di pukul 17 lewatnya 42 menit waktu Indonesia Barat.

Oke, jadi itu ya, azan maghrib akan dikumandangkan di pukul 17:42 waktu Indonesia Barat. So, nanti juga bakal hadir lagu-lagu religi Islam pilihan untuk temani sore hari kamu ya, baik menjelang maupun setelah azan maghrib. Dan juga Kiki masih bakal hadirkan beberapa lagu lainnya temani kamu di sore hari ini. Buat yang lagi berkendara pulang kantor atau pulang aktivitas, juga Kiki ucapkan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Teman Pro 2, buat yang masih kerja mungkin tetap semangat, masih berkegiatan apapun itu. Mungkin ada yang sekarang udah nongkrong malah ya barengan sama teman-temannya gitu ya, di kafe atau kemanapun itu. Have fun aja buat kalian semua. Oke, dan ini dia Kiki hadirkan beberapa lagu lagi untuk temani sore hari kamu. Dan tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Zaman Pro 2. Tahukah kalian, Gen Z dan milenial diprediksi akan miskin terjebak doom spending. Lalu, apa itu doom spending? Doom spending sendiri merupakan aktivitas membelanjakan uang untuk menghilangkan stres di tengah kekhawatiran atas kondisi ekonomi yang tidak pasti dan kondisi hubungan internasional yang tidak stabil. Keberadaan ponsel pintar yang memudahkan akses informasi tentang krisis ekonomi, perang, hingga isu lingkungan bisa memperburuk fenomenal ini. Fitur pembayaran seperti Buy Now, Pay Later atau BNPL ternyata turut mendorong perilaku belanja impulsif ini, teman Pro 2.

0: Negara kita menyimpan tanaman yang beraneka ragam. Di antaranya ada tanaman yang langka atau populasinya sangat sedikit. Salah satunya adalah kantong semar. Tanaman ini bisa membuka kantungnya agar serangga atau hewan kecil seperti kodok dan pacet terjebak ke dalamnya. Saat ada hewan terjebak, kantungnya langsung menutup. Hewan itu akan dimangsanya, yang bisa memangsa hanyalah kantong semar dewasa. Tinggi tanaman ini bisa mencapai 15-20 meter. Tumbuhan pemangsa ini bisa hidup dengan menjadi benalu, dan kantong semar hidup di hutan Sumatera dan Kalimantan.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
0: Suatu pengetahuan atau ilmu, kalaupun tidak bermanfaat untukmu, tidak akan membahayakanmu. Umar bin Khattab.

Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

0: Oke teman Pro 2, sesaat lagi akan kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kehidupan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, tokoh favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, keke runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketenteng Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: Sore.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Okay, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya. Dan sekarang kita udah ada di kultur kita di sore ceria kali ini. Sebelumnya Kiki juga ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya, khususnya buat teman-teman Pro 2 yang berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Okay, dan di kultur kita ya, di sore menjelang malam hari ini teman Pro 2, kita ngebahas tentang legenda nih ya, bicara tentang legenda. Ini Kiki kutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id. Kita bicara dan mengenal tentang Cindaku. Ini merupakan mitologi Indonesia. Dan apa perbedaannya dengan werewolf? Nah mungkin beberapa dari kalian udah ya mungkin pernah dengar atau bahkan gak asing lagi nih ya dengan kisah mitologi werewolf. Atau siapa di sini yang mungkin suka hobi main permainan werewolf mungkin sama teman-temannya. Atau werewolf itu dalam bahasa Indonesianya artinya manusia serigala nih ya. Oke, jadi kalau dalam budaya populer kayak film dan juga fiksi, werewolf itu seringkali disebutkan sebagai manusia ya yang bisa berubah wujud jadi serigala nih teman Pro 2, terutama pada bulan purnama. Nah, tapi tahu enggak sih teman Pro 2 kalau ada nih beberapa entitas mitologi Indonesia ya dari negara kita yang mirip nih sama werewolf ini. Salah satunya yaitu Cindaku. Nah, Cindaku ini merupakan mitologi asal Sumatera yang tentunya enggak kalah keren ya dikatakan dengan werewolf dalam mitologi Eropa. Nah, kemudian apa sih yang membuat makhluk mitologi Indonesia ini berbeda dari werewolf ya? Nah, salah satunya yaitu karena legenda Cindaku ini merupakan perwujudan dari manusia harimau. Jadi kalau werewolf itu manusia serigala, Cindaku itu manusia harimau nih teman Pro 2. Nah, kalau menurut dari legenda juga, Cindaku itu merupakan ilmu batin ya, warisan nenek moyang masyarakat Kerinci. Sedangkan werewolf itu adalah ya manusia serigala gitu ya. Oke, dan kita bakal ngebahas lebih lanjut nih ya teman Pro 2 tentang mengenal Cindaku, mitologi Indonesia dan perbedaannya dengan werewolf. Kiki hadirkan dulu beberapa buah lagi untuk temani kamu di sore menjelang malam hari ini. Lagu yang satu ini ada dari Lomba Sihir dengan Sofa.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Semen terbaik.

Oke, teman Pro 2 masih di kultur kita ya. Kita masih membahas tentang mengenal cindaku ya. Ini merupakan mitologi Indonesia dan ya katanya nih mirip-mirip dikit lah ya dengan werewolf. Nah, jadi teman Pro 2, perbedaan yang paling mencolok ya. Oke, kita bicara dulu tentang asal-usul cindaku dan werewolf ini ya. Kalau melansir dari portal BPSDM Provinsi Jambi 2026 ya, kisah cindaku ini gak lepas dari legenda nenek moyang kerinci ya, yaitu Tingkas. Nah, Tingkas ini punya tugas sebagai penjaga batas tara manusia dengan dunia harimau. Karenanya, makhluk ini berikatan batin ya, yang sangat kuat dan membina hubungan baik dengan harimau, bahkan bisa juga berubah wujud. Nah, dahulu kala seringkali terjadi pertumpahan darah nih akibat konflik antara kedua makhluk ini. Maka untuk mengakhiri permusuhan antara kedua belah pihak, Tingkas akhirnya membuat sebuah kesepakatan gitulah ya dengan para harimau dengan membagi wilayah. Nah, mereka juga bersepakat untuk tetap saling menjaga dan tidak mengganggu satu dengan yang lainnya. Jadi melalui perjanjian ini ya teman Pro 2, Tingkas ini memperoleh kemampuan untuk bisa berubah wujud menjadi cindaku. Nah, adapun kalau werewolf sendiri nih ya teman Pro 2, dalam berbagai mitologi itu punya perwujudan sebagai setengah manusia dan setengah serigala dan juga memiliki sifat yang ganas dan jahat. Legenda werewolf sendiri juga banyak muncul di berbagai kebudayaan ya teman Pro 2, tapi emang gak jelas nih kapan legenda ini dibuat atau muncul, tercipta gitu ya. Ada beberapa orang yang percaya kalau werewolf itu pertama kali muncul dalam prosa barat tertua yang dikenal dengan nama The Epic of Gilgamesh, dan dikutip juga dari laman National Geographic Indonesia ya. Dalam cerita rakyat Nordik, ada seorang ayah dan anak yang katanya menemukan kulit serigala dengan kekuatan yang mana mampu mengubah manusia biasa menjadi serigala dalam 10 hari. Nah, kalau di era modern sendiri, werewolf ini ya seringkali dilambangkan sebagai ikon pop. Semacam itulah teman Pro 2. Terutama nih ya setelah munculnya film-film kayak The Wolfman di tahun 1941 ya. Kemudian di era 2000-an werewolf juga muncul lagi ya, paling terkenal itu dalam The Twilight Saga nih teman Pro 2.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Hai teman Bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Was-was, bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Produy, kita masih ngebahas tentang cindaku nih ya di kultur kita di sore menjelang malam hari ini. So, apa sih perbedaan cindaku dengan werewolf sebenarnya ya? Jadi, sebenarnya perbedaan yang paling mencolok nih ya dikatakan di antara cindaku dan juga werewolf yaitu pertama dari segi fisiknya. Jadi, cindaku itu merupakan perwujudan dari manusia dan harimau ya, bukan serigala. Dan uniknya, meskipun berubah menjadi harimau, sosok cindaku ini tetap mampu berdiri tegak seperti manusia nih teman Pro 2. Jadi kalau werewolf kan biasanya yang kita tahu dia itu berubah jadi serigala ya, bukan harimau. Kemudian dia juga ya berdirinya itu seperti serigala gitu ya, bukan berdiri tegak seperti manusia. Nah kemudian kalau menurut dari masyarakat Kerinci, cindaku ini tidak memiliki kaitan dengan ilmu hitam ya. Kalau dilansir dari Kumparan juga di tahun 2018, kekuatan cindaku ini diperoleh dari kemampuan turun-temurun atau warisan leluhur. Ini hanya dimiliki oleh mereka yang berdarah murni dan juga berbakat spiritual. Kekuatan cindaku juga diperoleh untuk menjaga kedamaian dan keseimbangan hubungan antara manusia dan harimau. Nah, berbeda dengan cindaku, werewolf itu memperoleh kekuatannya melalui sebuah kutukan ya, kalau dikatakan. Jadi kalau menurut legenda, werewolf itu bertransformasi di luar kendali saat bulan purnama ya, dan berubah menjadi monster buas yang memangsa manusia secara acak. Nah jadi tadi ya perbedaan berikutnya yaitu cindaku itu gak ada kaitannya dengan ilmu hitam atau kutukan gitu ya. Beda kayak werewolf yang merupakan bisa dibilang kutukan gitu ya. Karena dia mau gak mau ketika bulan purnama itu pasti bertransformasi dari manusia menjadi monster serigala ya, yang buas gitu dan memangsa manusia secara acak. Nah konon katanya juga teman Pro 2, manusia itu atau manusia serigala itu kerap kali memburu manusia apabila manusia biasa ini terkena gigitan atau cakaran dari manusia serigala, maka ia akan berubah jadi makhluk itu. Jadi siapapun yang kena gigitan atau cakaran dari werewolf ini bakal bisa berubah juga jadi werewolf. Beberapa kisah lainnya juga menyebutkan kalau werewolf ini bakalan mati gitu ya apabila ditembak menggunakan peluru perak. Nah, legenda cindaku ini ya teman Pro 2 juga membuktikan nih kalau Indonesia itu menyimpan aduh maaf ya teman Pro 2 agak berbelit ya. Jadi legenda cindaku ini membuktikan bahwa Indonesia menyimpan kekayaan mitologi ya yang gak kalah kayanya dan dalam dari legenda-legenda lainnya di dunia. Dan lebih dari itu juga cindaku ini bisa menjadi pengingat ya untuk kita bahwa nenek moyang kita itu juga punya cara-cara yang bijak dalam memandang hubungan antara manusia dan alam. Oke, so sudah saatnya juga ya teman Prodo bagi kita gak hanya mewariskan cerita ini, tapi juga nilai-nilai luhur yang tersimpan di dalamnya. Oke, dan itu ya pembahasan kita di kultur kita di sore ceria kali ini. Dikutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id ya, sekali lagi tentang mengenal cindaku, mitologi Indonesia dan perbedaannya dengan werewolf. Oke, dan selain ini juga teman Pro 2, kita bakal hadirkan ya 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 sebelum nantinya di pukul 19 waktu Indonesia Barat kita bakal ikuti Music Live Chat barengan sama Pro 2 FM Jakarta. Tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 90,7 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 di pukul 18.56 waktu Indonesia Barat. Kiki hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 di sore ceria kali ini dikutip dari laman voi.id. Info pertama datang dari promotor IME Indonesia dan Live Nation yang resmi mengumumkan konser tour BTS Arirang di Jakarta bertambah satu hari. Kini grup naungan HYBE itu dipastikan konser selama 3 hari di Indonesia. Rabu 17 Juni promotor mengumumkan penambahan konser akan terjadi pada Selasa 29 Desember 2029 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Alhasil konsernya akan berlangsung pada Sabtu 26 Desember, Minggu 27 Desember, dan Selasa 29 Desember. Penjualan tiket untuk hari ketiga juga akan berlangsung dalam dua tahap. ARMY Membership Presale akan dilakukan pada Jumat 19 Juni 2026 mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 22 waktu Indonesia Barat.

0: Info Pro 2.
1: Info berikutnya, Recording Academy secara resmi mengumumkan perubahan regulasi besar-besaran untuk gelaran Grammy Awards ke-69 yang dijadwalkan berlangsung pada 7 Februari 2027 mendatang. Salah satu gebrakan yang paling menyedot perhatian industri musik global adalah peluncuran 5 kategori baru, termasuk Best Asian Pop Music Performance. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa dominasi musik Asia seperti K-pop dari Korea Selatan, J-pop dari Jepang, dan C-pop dari Tiongkok kian diperhitungkan di panggung penghargaan tertinggi dunia tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Dan info yang terakhir, teman Pro 2 datang dari penyanyi legendaris asal Wales, ada Bonnie Tyler, yang dilaporkan telah siuman dari koma induksi medis setelah menjalani operasi darurat di Portugal. Namun saat ini, pelantun tembang Total Eclipse of the Heart itu masih harus menjalani perawatan intensif di ruang intensive care unit atau ICU karena kondisinya yang belum sepenuhnya stabil. Adapun penyanyi berusia 75 tahun itu dilarikan ke rumah sakit di Faro, Portugal pada Mei lalu, setelah mengalami masalah kesehatan yang mengharuskannya menjalani operasi usus darurat. Tim dokter kemudian memutuskan untuk menempatkan Tyler dalam kondisi koma induksi guna mempercepat proses pemulihan pasca operasi.
0: Info Pro 2.
1: Demikian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di sore ceria kali ini. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah ini kita tentunya bakal ikuti Music Live Chat barengan sama Pro 2 FM Jakarta. Dan tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Music Lancet. Yo yo yo Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 balik lagi sama gue Randa Krisandaru nih, teman Pro 2 di MLC Music Live Chat hari ini. Teman Pro 2, seperti biasa gue akan menemani kamu selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa gue gak akan mungkin sendirian teman Pro 2 di malam hari ini, karena gue sudah ditemani sama Salah tiga kayak nama daerah ya. Ada sebuah band teman berdua yang akan gue ajak ngobrol di malam hari ini. Namanya adalah Ranger. Waduh, lu penasaran gak sih kayak gimana seorang Ranger ini? Apakah mereka benar-benar berpakaian kayak Power Ranger atau enggak? Jadi tunggu aja teman berdua, jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM kesayangan kamu. Karena abis ini akan ada MLC Music Live Chat.
1: Chat.

0: FM Jakarta seluruh Indonesia, teman Pro 2 lagi di MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan sebagai yang tadi gue, sebagaimana yang tadi gue bilang teman Pro 2, bahwa gue gak mungkin sendirian di malam hari ini karena gue sudah kedatangan salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger.
1: Halo.
0: Gokil. Ranger merah mana Ranger merah nih?
2: Saya kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger teman Bro 2. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Baik.
0: Kalau nggak baik nggak kesini ya?
2: Kalau nggak baik nggak kesini.
0: Jadi BTW Ranger nih, gue penasaran banget karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
2: Oke.
0: Kenapa lu memilih nama ini ya abang-abang untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
2: Oke, kalau bicara kenapa Ranger, pastikan tadi kita bicaranya ada power, ada
0: betul.
2: Apa kan gitu. Tapi kita pengen mengidentitaskan band ini bahwa ketika bicara Ranger itu ada di setiap diri kita sebagai manusia gitu.
0: Okay.
2: Sebagai manusia, sebagai human, sebagai subjek. Jadi pastinya tiap orang, tiap subjek itu punya kekuatannya masing-masing.
0: Okay.
2: Dan di sini kita mengaktualisasikan ruang ekspresi dalam berkarya, dalam bermusik, dan jadilah Ranger.
0: Oh gitu, justru memang awalnya ngelihat ke individunya dulu nih. Yes. Gokil. Jadi memang kalau misalkan lo denger namanya pasti, oh ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya?
2: Okay.
0: Dan juga namanya siapa ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
2: Halo teman Pro 2,
0: yes.
2: Gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain lah di Ranger. Bukan merah, bukan itu bang Rui, tapi Ranger.
0: Oke, bang Lingga.
4: Halo teman Pro 2, gue Dias.
0: Oke.
4: Gue di gitar.
0: Oke, bang Dias di gitar.
4: Yoi.
0: Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih bang berdirinya?
4: Kita berdiri Tok Ranger tuh di 2023.
0: Pertama kali 2023?
4: 2023.
0: Oh, awal berdiri Ranger gimana? Boleh tahu?
4: Sebelumnya kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
0: Oh, yeah. Proyeknya Bang Lingga dulu? Oke.
4: Bang Lingga, itu di luar Rangers ya.
0: Oke, di luar Rangers.
4: Lama-kelamaan nih, kita juga bisa bikin karya gitu.
0: Asik. Boleh.
4: Kenapa gak dijadiin aja gitu.
0: Bener. Gitu Bang Lingga, awalnya?
2: Kira-kira begitu.
0: Oke, jadi sebenarnya awalnya simple ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
4: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh, wih asik-asik banget gitu kan.
0: Oh.
4: Ini bisa dijadiin something gitu kan. Ya udahlah kita bikin ini band. Oke.
0: Gitu. Awalnya berdiri di Jakarta.
4: Jakarta.
0: Langsung di Jakarta. Oke. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya?
2: Actually kita rilisnya EP.
0: EP? Oh EP. Banyak berarti ya?
2: Banyak.
0: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga? Sorry.
2: Di EP ini ada 6 lagu.
0: 6 lagu?
2: Ada 6 lagu.
0: Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari ini pertama untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan kalau boleh tahu?
2: Konsep apa nih?
0: Konsep secara keseluruhan ya EP-nya.
2: Oke, kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias.
0: Oke.
2: Cuma secara konsep keseluruhan di secara artwork, secara ngebentuk ini band kita juga dapat perhatian, ada bantuan dari player ketiga kita.
0: Oke. Player ketiga ya.
4: Kita sebutnya player ketiga.
0: Player ketiga. Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
2: Secara kreativitas.
0: Secara kreatifnya. Ya. Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP gak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan.
2: Okay.
0: Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
2: Oke. Kalau dari gue ya, gue ngeliatnya ketika bicara EP, EP kan 6 lagu ya.
0: Betul.
2: EP ini 5-6 lagu.
0: Mini album ya.
2: Mini album, kenapa EP mungkin kan yang harus dilihat adalah perharinya itu kan banyak banget tuh apa, musik rilis ya. Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa, kan gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin mungkin bisa salah, tapi kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa nggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya. Kalau kita rilisnya single pasti kan agak sulit ya. Misal satu lagu nggak kena, kita bingung nih mau kemana. Paling ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, kayak di kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya. Sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan ya, di jagoan ketiga.
0: Jagoan ketiga. Jagoan ketiga apa judulnya?
4: Terus berlari.
0: Oke. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh nggak disebutin apa aja nih?
4: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal ya.
0: Januari. Oke.
4: Bertahanlah. Dan kedua I'm in pain. Dan ini baru
0: terus berlari. Oke. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya, ada 3 lagu ya.
2: Setengah dari EP-nya.
0: Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman produser kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811 800 105 tentang EP terbaru dari Ranger, ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja.
4: Boleh.
0: Oke, nanti kita akan lanjut dulu, tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, terus berlari ya. Boleh. Ini dia Ranger dengan Terus Berlari. Here we go.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih, Akang-Akang.
1: Asik.
0: Akang-Akang, jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya. Berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagonya kalian ya. Boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin ya.
2: Oke.
0: Boleh dari Bang Dias dulu.
3: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
3: Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi.
0: Ish.
3: Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Asik. Gitu. Mantap kan?
3: Lebih seperti itu sih.
0: Oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
3: Kalau dari ada harapan terus sih.
0: Harus ada harapan terus. Kalau dari Kang Lingga?
2: Kalau dari gue, kebetulan lagu gue yang nulis, ini true story nih.
0: Oke.
2: Jadi gimana sih kalau misalnya temen Pro 2 gitu kan, merasakan dimana ada bukan something idealis ya, tapi prinsip misalnya.
0: Prinsip
2: itu yang gak bisa lo jual atau gak bisa diperjualbelikan.
0: Oke.
2: Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap.
0: Oke.
2: Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental, so siapapun temen Pro 2 di sana yang punya pengalaman yang sama, bertahan dan terus untuk mengaktualisasikan prinsipnya. Asik. Menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
0: Oh, makanya dalam ternyata ya. Ternyata dalam ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih Bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh, lu tuh boleh jatuh berapa kali, tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali, lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
2: Yang menarik, in the middle of war ya.
0: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya, ongoing gitu.
2: Ya, pasti kan kita balik lagi ketika kita punya prinsip tadi, itu yang menjadi value kita sebetulnya.
0: Okay.
2: Jadi karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif.
0: Oke.
2: So, ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman Pro 2 semua gitu, dimanapun berada. Gitu.
0: Berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
2: Tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
0: Betul,
2: naik turun. Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya. Ada buku, ada mungkin contemplate, agama atau apa seperti apa. Sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu.
0: Jadi
2: sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan. Okay. Tapi untuk mengajak yuk gitu sama-sama yuk gitu.
0: Tapi ini menarik nih. Lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya, menyalurkan ya. Kan setiap orang beda-beda ya. Gue pengen tahu dari Akang-Akang, Kang Dias, kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
3: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
0: Oh, apa tuh?
3: Di musik.
0: Balap liar?
3: Jangan
2: bawa golok.
3: Yang penting jangan begal ya.
0: Jangan begal. Bajing loncat.
3: Bahaya, gawat itu.
0: Oh gitu kan. Oh, lebih ke hobi.
3: Hobi.
0: Musik, main musik. Oke, lebih produktif berarti ya.
3: Iya.
0: Kalau Kang Lingga?
2: Kalau gue seneng motoran.
0: Oke.
2: Seneng baca buku.
0: Oke.
2: Diving, ya itulah pokoknya.
0: Oh, banyak lu pelariannya sebenarnya banyak ya.
2: Banyak, cuma memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
0: Motoran?
2: Motoran termasuk. After itu.
0: Oh, after itu.
2: After itu motoran.
3: Bawa golok juga enggak?
0: Enggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mau ngapain? Diving bawa golok ngapain? Oh, tapi lu menyalurkannya dengan banyak hal juga ya.
2: Banyak hal.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada, Kang?
2: Sering banget.
0: Motoran netes tapi bawa golok kan.
3: Balik lagi. Terus ya. Cari helm mana nih?
0: itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
2: Jangan, Pak.
0: Jangan. Ini gara-gara Kang Dias sih. Gara-gara Kang Dias sih. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya. Yes. Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga. Atau mungkin teman berdua punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simpel dengerin lagu aja Kang. Okay, itu okay. Udah paling simpel. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin.

0: fasenya kita demot atau yeah. dalam circumstance yang kurang mendukung. Harapannya ketika sudah mendengar tadi, balik lagi, lu gak sendirian, ada ranger nemenin.
1: Asik.
0: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
1: Butuh waktu.
0: So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat ketika lu kembali.
1: Asik. Berarti ranger bisa nemenin di mana aja, kapan aja ya?
2: Bisa pun.
1: Di kosan bisa,
0: Bisa.
1: Bisa banget.
0: Bisa.
1: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
0: Jadi 911 call me. If emergency.
1: Oke. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama nggak? Kalau misalkan ada yang diratapi gitu. Kalau Bang Dias?
3: Lumayan lama.
1: Bang?
3: Lumayan lama. Tapi
1: berapa?
3: Ya, terlalu lama lah.
1: Dua tahun?
3: Enggak nyampe.
1: Mungkin, berapa?
3: Enggak dua tahun, tiga tahun.
1: Lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong, Kang.
0: Bogolok.
1: Berapa lama kalau Kang Dias, berapa lama deh? Pasnya berapa?
3: Kalau dia sih lebih ke... ini masalahnya harus cepat diselesain aja sih.
1: Oh,
3: lebih gitu.
1: Enggak boleh lama-lama nih.
3: Lebih lama-lama gitu.
1: Oke.
0: Okay. Tapi fun fact-nya Dias juga salah satu tipikal yang problem solver.
1: Oh gitu.
0: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
1: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau.
0: Salah satunya.
1: Iya. Yeah.
0: Sambil bawa golok tapi.
1: Jangan dong. Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
2: Aduh, bahaya.
1: Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
0: Oke, kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung
1: yeah,
0: muatannya.
1: Tergantung situasi juga.
0: Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
1: Oke, gue harus keluar dari sini gitu ya.
0: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya, lebih banyak bikin lagu, tiba-tiba yes, coba garap.
3: Oh, yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
1: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi dari Bang Lingga tuh apa, biasanya kayak udah lirik kah atau chord gitu?
3: Udah lirik. Lirik notasi. Iya.
1: Udah jadi dong kalau lirik notasi, tinggal play dong.
3: Tinggal di apa?
1: Tinggal
3: di ubek-ubek lah.
1: Di ubek-ubek aja ya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan orang ini lagi gak baik-baik aja gitu. Apa gimana?
3: Lagi senang-senang banget, bisa lagi down-down banget gitu.
1: Berarti Kang Dias harus nanya, lo lagi kenapa gak gitu? Lo harus kita
3: sering dulu. Sih.
1: Sering sih.
3: Cuman itu pribadi ya.
1: Iya, karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga nih kan. Oke.
3: Connect lah kita.
1: Oh gitu. Tapi kalian temenannya udah berapa lama sih?
2: Lumayan.
1: Berapa? Lama. Dua hari ada?
3: Enggak, paling satu hari. Tiga hari
1: ya. Baru kenal tadi tuh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih Bang kalian kenal?
2: Di warkop.
3: Dulu tuh apa ya? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
1: Oh serius? Iya. Lama banget? Dari mana tuh awalnya kenalnya?
3: Dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang ngisi Dias di situ.
1: Oke.
3: Gitu. Jadi kita sering intens ketemu lah.
1: Gitu. Lu dari situ?
3: Dari situ.
1: Gitu. Baru nanya nama tuh, siapa namanya Kang?
3: Gitu. Hai.
1: Agak serem ya lu gitu ya?
0: Oh gawat. Cuma waktu itu gue gak jawab Bang Ela.
1: Oh gitu?
0: Dias bawa golok. Goloknya gitar.
1: Oh goloknya gitar. Katanya di fretnya kalau dicabut golok itu.
3: Jaga-jaga Bang.
1: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh. Oke, teman produser, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang ranger nih, kira-kira gimana, dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehariannya Bang Dias, kalau bangun tidur pertama ngapain?
3: Waduh.
1: Boleh Bang ya diceritain nanti Bang?
3: Boleh banget. Boleh banget.
1: Boleh teman Produ, gue buka di 0811-800-105 atau di YouTube-nya Produ FM Jakarta. Nih di kita lagi live di YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke teman Produ. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Pro 2, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun nyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown. Kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu. Lagi ngerasa gak ada masalah. Gitu kan kalau kata Bang Lingga, Bang Dias kan ini kan problem solver ya. Suka ngisi TTS sama Sudoku kan. Nah, tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu. Sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah, let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah. Tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Graffiti gitu?
1: Iya.
0: Enggak dong.
1: Gitu kan, basican pacul ya. Bukan golok lagi sekarang, pacul sekarang.
0: Apa kelewang ya?
1: Jadi kalau Dias emang bener-bener bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu, tapi nggak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Nggak mungkin, nggak mungkin.
1: Cuman ganteng doang.
0: Cakep. Katanya mau nantang duel Eros Chandra ya?
1: Wah bahaya itu, sehu itu, jangan.
0: Oh tapi emang basicnya dari dulu gitar megangnya ya?
1: Suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya, bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik, ya, suka diskus bikin aransemen kayak gitu.
0: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini enggak? Ding deng ding deng ding deng ding gitu.
1: Enggak, kalau Dias beda.
0: Gimana?
1: Tong deng dem, tong deng dem.
2: Tong meli.
0: Gitu. agak aneh nyetem ya gitu ya.
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitarnya kenapa lagi, Dias? Gitu.
2: Aduh.
0: Oke, kalau dari Bang Lingga gimana?
2: Kalau persif gue, yeah. ketika tidak ada masalah, justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
2: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
2: Sejatinya kita hidup karena masalah. Mm-hmm. Justru yang buat kita bertahan, hope and love.
0: Oh.
2: Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
2: Lagu Ranger.
0: Bener.
2: Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu, ketika masalah itu bisa buat kita tambah mature, maturity-nya lebih oke. Proses berpikirnya lebih bagus lagi. Sehingga tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Okay.
2: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari, tapi untuk di-manage.
0: Yeah.
2: Dan cara manage-nya tadi, ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung, balik lagi proses lu untuk bounce back-nya seperti apa.
0: Okay.
2: Dan yang pastinya ditemani lagu Ranger.
0: Nice, itu pastinya apapun situasi lu, Ranger temennya. Ranger, gitu.
1: Tetap Ranger.
0: Tapi kata lu apa, hidup dari problem sama love?
2: Maksudnya bertahannya,
0: hope and love.
2: Iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
2: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya. Nah,
2: jadi permasalahannya love-nya, kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
0: Iya, oke.
2: Okay. Kalau di lagu itu, karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury, kalau di lagu itu kan beda kan?
0: Bener. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
2: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
0: Oh iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi nggak usah takut sama masalah sebesar apapun.
2: Apalagi kayak kita Bang Ela, hidup karena masalah orang lain kan?
0: Jangan dong, jangan terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
2: Kayaknya beres siaran ada yang konsultasi.
0: Iya. Kan saya di sini penyiar ya.
2: Oh, penyiar.
0: Saya penyiar di radio pemerintah ya.
2: Yang baik.
0: Oh gitu, jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Okay. Tapi pernah gak kalian ada masalah kayak, aduh gue takut lagi gitu, ngadepinnya kayak, ini masalah gede banget nih. Okay. Itu pernah gak mungkin Bang Dias dulu, pernah ada truk gede gitu yang gak bisa diambil?
1: Kalau masalah gede sih kayaknya belum pernah sih, adem-adem aja.
0: Oh gitu?
1: Adem-adem, tapi kalau masalah kerikil banyak. Cuman kalau digabungin gede juga.
0: Sering di rel nih berarti nih. Sering di rel.
2: Ih bener banget.
1: Buat cangkul, gua golok. Sekarang di rel. Wah udah cocok gitu.
0: Wah gokil. Tapi maksudnya biasanya masalahnya yang kecil-kecil aja ya, di minimalisir.
1: Tapi itu juga sih. Apa, jadi apa ya. Bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Gitu. Tena naon. Asik.
2: Everything will be alright.
1: Everything tulus aja.
0: Asik. Itu bagus tuh.
2: Kan ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda banget, bener-bener Sunda banget.
2: Apa mengayomi?
0: Iya.
2: Clean.
0: Lalapan gitu banget ya.
2: Jadi kelalapan.
1: Ada terong
0: kan,
1: dong.
0: Sunda banget kan. Lalapan okay, ciri khas ya. Lenca. Kalau dari Bang Lingga,
2: balik lagi tadi apa masalah itu untuk di manage.
0: Untuk di manage.
2: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecilnya, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
2: Ada analisis resiko dong.
0: Asik.
2: Kan gitu. Sehingga okay, kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
0: Asik.
1: Tadinya dia mau bilang gitu.
0: Cuma udah diwakilin dulu, udah keduluan sama apa-apa. Bang Lingga ya.
2: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu, jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu. Baru kita hadapi ya, gitu ya.
2: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita gak bisa hadapi ya then you die, ya gak sih?
0: Betul.
2: Jadi mau gak mau kita hadapi, makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau okay, lagi menghadapi masalah.
0: Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih, atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
1: Nggak salah juga sih, istilahnya ngademin.
0: Nice.
1: Ngademin hati dulu. Nice. Gitu. Kan kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan enggak. Nice. Enggak baik juga gitu kan. Iya,
2: bukan kopi panas.
1: Bukan. Jahe.
0: Gitu ya? Lebih kalau lari dari masalah enggak salah berarti ya. Dari polisi yang salah ya.
1: Mungkin kena tilang juga kali.
0: Oke. Kalau dari Bang Lingga.
2: Kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu.
0: Rest.
2: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh, jadi bedah.
0: Bahasa umum aja, bahasa umum aja.
2: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya, benar.
2: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC.
0: Yeah.
2: Ya. Nggak bisa lu paksain. Kalau nggak mesin lu meledak. Gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu. Lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati, dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah itu.
2: S3 Marketing.
1: Itu. Harus.
0: Harus. Harus. Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situasi kalian apapun ya. Tapi BTW ini tuh EP pertama atau album apa mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama. Oke.
2: Okay. Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis
0: keluar
1: semua, rilis
0: semua
1: lagunya. Cuman MV-nya bertahap kan.
0: Oh gitu.
1: Iya, bertahanlah yang pertama, yang kedua I'm Pain dan ketiga sekarang terus berlari itu.
0: Oh, tapi kalau dari EP ini ada ini enggak lagunya Bang Dias nih?
1: Oh, ini terus berlari.
0: Ais.
1: Harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti bukan lagunya Bang Lingga deh.
1: Kalau rasa-rasanya sih Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Bentar ini gimana sih jadi
1: mewakili. Rasa-rasanya sih Lingga, okay, cuman yang Dias rasain sih dapat banget gitu. Oh. Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga apa? Sama yang Dias rasain gitu.
0: Resep.
1: Iya.
0: Suka. Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini gak sih? Gue pengen tahu ada rencana album gak abis ini? Setelah EP?
2: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2.
0: Boleh.
2: Harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
0: Wih di.
2: Kalau EP yang sekarang berapa lagu?
0: 6 lagu. 6.
2: Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Wih di. Ada bonus track. Ada bonus track nih.
2: Jadi EP bonus track.
0: Jadi
2: 6 plus 5 mungkin.
1: Oh. Jadi 11 dong.
0: Berarti kalau di kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
2: Kira-kira begitu deh.
0: Sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80% lah.
0: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga? Enggak
1: lah, udah
0: selesai.
2: Masuk studio.
0: Udah masuk studio. Oh, itu udah mantep
1: udah
0: berarti.
1: Udah mulai produksi.
0: Udah mulai produksi. Soon ya harusnya ya?
1: Harusnya.
0: Ais, mantap.
1: Soon apa nih? Soon sayang apa?
0: Bukan. Soon Gokong. Oke, teman produ nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman produ gue. Masih gue buka di 0811-800-105. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman produ. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Produe FM seluruh Indonesia masih di MLC teman Produe dan masih barengan sama Ranger dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Produe FM di hari ini. Dan kalau misalkan teman Produe seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa,
0: okay.
1: Di YouTube Music bisa, semuanya bisa.
0: Okay.
1: Pokoknya semua yang streaming-streaming bisa.
0: Wis.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
0: Salah satu aplikasi gitu ya.
1: Jadi okay. Semuanya bisa didengar.
0: Semua bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
1: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wis, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya teman Produe di sosial media nih.
1: Yes.
0: Biar bisa nemenin hari kamu mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu. Pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong bang, spill dong dikit boleh kali.
1: Next project kita kita lagi in the making kan, gitu kita lagi proses rekaman dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita
0: bulan
1: keluarin
0: depan.
1: Single sebelum EP plus.
0: EP plus ya. Plus-plus gitu. EP plus-plus. Oke, kalau gitu. Oke, teman Produe, habis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya teman Produe. Jadi thank you so much sih buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
2: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
0: Guys, apa tuh? Apa tuh? Apa tuh?
2: Boleh follow dong.
0: Oh iya, sosial media.
2: Sosial media.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: TikToknya Rangers R A N G R official.
0: Oke.
2: Itu IG juga sama.
0: IG juga sama. Sama. YouTube, YouTube.
2: YouTube sama.
0: YouTube sama.
2: YouTube sama.
0: Friendster, Friendster.
2: Friendster sama apa ya?
0: Facebook, Facebook, Facebook, ada Facebook Ranger mungkin?
2: Facebook sama, Facebook
0: ada,
2: sama, ada juga. Kita
0: jualan,
2: di apa?
0: Jualan,
2: jualan golok, enggak jualan. Cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas kita, gitu. Boleh follow.
0: Di follow sosial media, mungkin gitu. Sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih di kasih tahu.
2: Dias Alfian.
0: Dias Alfian, bang.
1: Lingga Nugraha Court.
0: Lingga Nugraha Court.
1: Yeah.
0: Ada courtnya?
1: Ada.
0: Oh, bagus, bagus. Cortella ya?
1: Cortella.
0: Oke, kalau gitu thank you so much buat teman Produe dan juga pastinya untuk Ranger. Makasih banget udah mampir ke sini ya.
1: Thank you Bang Elan.
0: Thank you banget. Bang, dan thank you banget teman Produe udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elan Dekrisandaru pamit and please welcome Ranger.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketenteng Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: Tell of something.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Frekuensi di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman produa, dijaga malam hari ini nih ya. Jangan galau malam-malam. Dan hari ini kamu akan ditemani oleh aku nih bersama Tias ya, teman produa. Dan teman produa, di hari Rabu ini nih ya, di pertengahan minggu nih, di pertengahan minggu juga nih, minggu bahkan pertengahan bulan juga nih ya, bahkan teman produa, di tanggal 17 Juni 2026. Gimana nih kabarnya teman produa? Semoga kamu semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik-baik aja ya. Di cuaca yang akhir-akhir ini agak kurang menentu ya teman produa, tetap jaga kesehatan buat kamu dimanapun kamu berada. Jangan lupa diminum vitaminnya supaya tubuh kita tetap punya antibodi yang kuat nih teman produa. Dan teman produa, ngomong-ngomong soal tubuh kita nih yang kuat, kita sebenarnya mau ngomongin juga nih soal musik nih teman produa ya, tentang akselerasi musik kreatif nih teman produa. Ada dari musisi Blood for Life dengan judul lagunya Proses nih, dan lagu ini bisa kamu dengerin di Spotify dan juga YouTube nih teman produa. Nah, sedikit infonya nih ya tentang Blood for Life ini, teman produa. Blood for Life ini merupakan grup hip-hop rap asal Merauke yang beranggotakan Nyongker, Andre, Zwinke, dan Etrodia nih. Nah, mereka ini berkarya di industri musik, dan Blood for Life tak jarang tampil dalam beberapa showcase dan gigs lokal Merauke serta beberapa kompetisi lokal. Nah teman produa, ngomong-ngomong soal kompetisi nih ya, Blood for Life juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Air Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop nih. Dan dengan lagunya yang berjudul Proses ini menjadi salah satu karya dari Blood for Life yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia nih teman produa. Bahkan lagu Proses ini mengajak para pendengar untuk menikmati segala proses dalam mengejar mimpi. Sukses ini gak cuman datang dari mana aja nih teman produa, maka apapun yang dijalankan dan seberat apapun prosesnya, tetap nikmatin aja nih teman produa. Seperti apa sih lagunya nih, lagu dari Blood for Life dengan judul Proses ini? Kayaknya asik nih ya teman produa. Jangan kemana-mana nih teman produa, langsung aja kita dengerin lagu dari Blood for Life dengan judul Proses.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang. Pro 2 FM.

Masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kita di Tale of Something di malam hari ini nih akan membahas ada pemberantasan judi online nih ya. Dan di sini PPATK minta tambahan anggaran untuk berantas judi online nih teman Pro 2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK meminta tambahan anggaran sebesar 516,4 miliar rupiah pada 2027 dan penambahan anggaran tersebut untuk memperkuat pemberantasan judi online, tindak pidana pencucian uang atau TPPU, dan berbagai kejahatan keuangan lainnya. Permintaan tambahan anggaran tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat pada di Kompleks DPR pada Rabu 17 Juni 2026 nih Taman Pro 2. Dalam rapat tersebut PPATK menyebut kebutuhan anggaran lembaganya pada 2027 mencapai 769,8 miliar rupiah nih ya. Namun berdasarkan surat bersama Bappenas dan Menteri Keuangan pada 7 Mei 2026, pagu indikatif yang diterima PPATK hanya sebesar 253,3 miliar rupiah. Oke teman Pro 2, nanti kita akan membahas lebih lanjut nih ya tentang PPATK yang minta tambahan anggaran untuk berantas judi online nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Pernah nggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split

Pro 2. Dan teman Pro 2, kita masih di Tale of Something di malam hari ini ya. Dan kita tadi bahas sedikit tentang PPATK yang minta tambahan anggaran untuk berantas judi online ini. Aduh, agak belibet nih ya teman Pro 2. Kayaknya udah efek malam nih. Nah, teman Pro 2, kita lanjutin lagi nih ya. Nah, penambahan anggaran tersebut yang akan digunakan untuk beberapa program, diantaranya Program Kerja Prioritas Nasional atau PKPN, Rencana Kerja Pemerintah RKP 2027, yaitu hasil analisis dan pemeriksaan sektor narkotika dan perjudian sebesar Rp660 juta. Nah, teman Pro 2, penambahan anggaran juga akan digunakan untuk biaya operasional kantor sebesar Rp292,7 miliar, pemeliharaan teknologi informasi sebesar Rp19,3 miliar, operasional gaji dan tunjangan sebesar Rp206 miliar, dan pemeliharaan serta operasional perkantoran sebesar Rp26,7 miliar. Nah, teman Pro 2, PPATK juga menjelaskan nih ya, tambahan anggaran dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, serta memperkuat penanganan transaksi keuangan yang berkaitan dengan perjudian online, narkotika, korupsi, dan tindak pidana perpajakan nih.

Oke teman Bro 2, itu tadi ya infonya sekilas tentang PPATK minta tambahan anggaran untuk berantas judi online nih. Dan tadi infonya aku juga kutip dari laman tempo.co. Nah teman Bro 2, selanjutnya nanti di pukul 21 hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan Lapor Pro 2 ke ruang dengar kamu nih ya. Dan nanti akan ada tema-tema tertentu, atau mungkin kamu lagi overthinking tentang sesuatu, boleh banget sharing di sana. Dan kamu juga bisa request lagu nih ya di malam hari ini. Jadi buat kamu yang mau request, nanti bisa join juga di jam 9 hingga jam 10 nih teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Kadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produe FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Teman Produe, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan kita di malam hari ini nih ya, dijaga malam. Jangan kalau malam-malam, tapi kita udah masuk di Lapor Pro 2 nih ya teman Pro 2. Dan di Lapor Pro 2 hari ini nih kita membahas nih tentang apa sih permainan masa kecil yang paling membekas di ingatan kamu. Atau mungkin kamu ada lagi overthinking atau mikirin masa lalu nih atau sesuatu gitu ya. Boleh banget nih teman Pro 2 join ke stories Instagram kita di @rri_pro2sintang, atau bisa juga join ke WhatsApp kita nih di 0857 504741. Kalau ngomong-ngomong soal permainan masa kecil yang paling membekas di ingatan tuh ya, kalau aku sih suka main bekel tuh, bola bekel loh teman Pro 2. Nah di situ seru banget karena selain kita melatih kecepatan nih ya, kita juga di situ untuk melatih keseimbangan juga nih. Karena kan kita udah nangkep sebanyak itu, kita harus megang sebanyak itu ya untuk biji apa ya namanya, biji bekelnya kan. Dan kita juga harus tetap melempar bolanya nih, melambung gitu kan, sampai mantul juga dan kita tangkap kembali nih ya teman Pro 2. Itu seru sih kalau mainnya ramean gitu kan sama teman-teman. Kalau teman Pro 2 gimana nih untuk permainan masa kecil yang paling membekas di ingatan nih ya? Langsung sharing-sharing aja nih sama kita di Lapor Pro 2 di malam hari ini ya teman Pro 2. Join di Instagram kita nih di storiesnya di @rri_pro2sintang.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik. Mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel. Mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setia hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntumnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita masih di Lapor Pro 2 nih ya. Di malam hari ini dijaga malam, jangan kalau malam-malam nih. Dan teman Pro 2, kita tadi membahas sedikit ya tentang apa permainan masa kecil yang paling membekas di ingatan kamu nih. Nah kalau dari aku kan tadi ada bola bekel nih ya, permainan bola bekel. Nah selain itu juga ada congklak nih teman Pro 2. Nah di sana tuh biasanya kalau aku main di daerahku, congklak itu biasanya dua orang kan, dan itu tuh dari apa sih itu namanya, kayak kerang-kerang gitulah biji-bijiannya tuh, kerang-kerang kecil kalau nggak salah ya. Nah itu seru banget, biasanya tuh diisi 7 dan nanti siapa yang penuh duluan nih ya, home base-nya istilahnya kan, home base-nya nanti dia yang menang. Nah, ternyata di sini juga udah ada nih yang ikutan join nih, apa permainan masa kecilnya yang paling membekas di ingatan teman Pro 2 nih ya. Dan di sini ada yang join katanya bilang main lompat tali pakai karet, seru kah sampai enggak mau berhenti. Bener, aku setuju. Aku juga dulu main itu loh teman Pro 2. Rasanya seru sih, emang enggak mau berhenti, apalagi kan kita bisa mainnya ramean kan. Sedangkan kalau congklak kan kita cuma bisa main berdua gitu, dan harus gantian sih itu biasanya. Bener banget, aku setuju untuk main lompat tali pakai karet itu ya. Siapa nih yang setuju juga? Oh, ada juga nih yang bilang katanya main petak umpet nih kak. Oke, benar juga. Petak umpet itu biasanya lebih seru lagi karena kan kita kan mainnya lebih apa ya, merasa tertantang lah. Aduh, pada kemana sih ini gitu kan. Apalagi kalau kita yang lagi jaga nih ya kan, teman Pro 2 pasti merasa, ih kok gak ketemu-temu ya gitu kan. Nah, tapi kalau kita yang umpet, kita juga punya taktik nih biasanya. Punya strategi juga biar bisa gak kelihatan nih sama teman kita yang lagi jaga ya gak sih, teman Pro 2. Bener banget, tapi itu tuh seru sih emang buat dimainin ramean ya.

kamu nih teman Pro 2, ada gak sih permainan masa kecil yang paling membekas di ingatan kamu? Boleh banget nih nantinya kamu yang belum menjoin bisa join langsung ke stories Instagram kita di @rri_pro2sintang.

Tahu nggak sih asal mula trenka sebagai ribuan? Ternyata ini dimulai dari budaya Yunani kuno loh. Dalam istilah Yunani, chililioi digunakan untuk mengatakan banyak atau jamak. Prancis kemudian menyingkat chililioi menjadi kilo, yang kemudian memunculkan sistem metrik yang memperkenalkan kilo sebagai satuan seribu. Setelah itu, muncullah istilah baru seperti kiloliter, kilogram, kiloton, dan seterusnya yang diciptakan untuk merujuk pada 1000 liter, gram, ton, dan seterusnya. Atas dasar hal itulah, orang-orang di seluruh dunia mulai menyingkat ribuan dengan huruf K, seperti 10K yang berarti 10.000 atau 200K yang berarti 200.000. Penggunaan K untuk menyingkat ribuan telah dimulai sejak pertengahan 1940-an. K sebagai ribu sudah ada dalam glosarium buku teks Basic Electrical Engineering yang diterbitkan oleh MC Graw-Hill pada tahun 1945. 2 tahun kemudian, perusahaan Electronic Radio Corporation of America memasukkan K dan glosariumnya, yaitu Common Word in Radio, Television, and Electronic. Tidak hanya itu, penggunaan huruf K juga dipakai sebagai satuan dalam dunia teknologi seperti resolusi 2K dan 4K.

Oke teman Pro 2, kita masih di Lapor Pro 2 nih ya malam hari ini. Dan kita udah ada di penghujung Lapor Pro 2 nih teman Pro 2. Nantinya di pukul 22 hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan cerita penutup hari ini ke ruang dengar kamu. Dan sebagai penutup nih teman Pro 2, ada yang request juga nih di malam hari ini di Lapor Pro 2 ya. Nah, request lagu dari Taylor Swift yang judulnya Fortnite. Langsung aja kita puterin nih ya teman Pro 2 buat nemenin di malam kamu juga ya, malam hari ini. Jadi stay tune.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintaka. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

mendengar pertanyaan tadi? Nah, ternyata awan memiliki berbagai bentuk. Awan berasal dari air yang menguap dari permukaan bumi karena panas. Di langit, uap air menjadi dingin dan berubah menjadi miliaran butiran air. Miliaran butiran air yang kecil ini lalu membentuk awan. Lalu, kenapa sih awan bisa melayang? Nah, karena awan lebih hangat dari udara di sekitarnya. Awan juga merupakan benda padat yang terdiri dari butiran air halus, es, dan sedikit debu. Tahukah kamu, menurut State Geological Survey, rata-rata awan cumulus itu dapat memiliki berat mencapai 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Jika dianalogikan, berat tersebut bisa setara dengan berat dari 500 mobil.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masuk di cerita penutup hari ini nih ya, teman Pro 2. Dan aku gak sendiri, teman Pro 2 di sini yang ada hadir kembali nih ya. Tadi sore udah menyapa kamu, dan malam ini kembali menyapa kamu lagi nih, teman Pro 2. Ada Kak Kiki di sini. Halo.
1: Halo, halo.
0: Aduh, asik. Nemenin banget nih malam hari ini. Kayaknya gak mau jauh-jauh ya dari teman Pro 2.
1: Iya, jadi ya kalian jangan bosan-bosan ya dengerin suara aku.
0: Nah, Kak Kiki, kita ngomong-ngomong soal bosan-bosan nih ya. Kan kadang tuh ada waktunya kita juga ngerasa lelah nih, kecapean mental nih ya biasanya tuh ada gitu kan.
1: Burnout gitu.
0: Atau burnout. Nah, itu tuh ada gak sih pelarian-pelarian yang biasanya dilakuin sama Kak Kiki, ataupun mungkin kebanyakan Gen Z juga nih. Kak Kiki termasuk Gen Z kan?
1: Gen Z dong.
0: Oke, sama nih kita Kak Kiki. Jadi di sini gimana nih kalau Kak Kiki untuk menanggulangi? Woi, menanggulangi
1: banjir.
0: Bukan menanggulangi, apa ya? Menghadapi burnout nih.
1: Oke, buat ya. Kalau lagi burnout tuh biasanya tergantung sih, kalau emang burnoutnya tuh kayak emang pengen sambil rebahan aja. Entah ya, pelariannya paling ke tidur. Kalau enggak ya palingan scrolling-scrolling. Tapi kadang ya, kalau scrolling-scrolling apalagi pas lagi burnout, itu justru malah jadi nge-backfire gitu. Kayak malah jadi makin overthinking.
0: Ah, benar sih.
1: Karena kan yang kita lihat di sosmed tuh ya, kadang-kadang justru hal-hal yang kayak, kok orang gini ya, kok aku enggak, gitu kan.
0: Kayak, aku kapan gitu ya, kan ada tuh pertanyaan-pertanyaan, when ya. Nah, biasa di komen-komen tuh, siapa gitu yang sering kayak gitu.
1: Kayak gitu kan, jadi kayak gitu rasanya kalau lagi burnout, kelamaan scrolling gitu ya, bisa jadi kayak gitu. Tapi ya, paling pelariannya itu, kalau emang ada gitu moodnya ya, ya paling baca atau biasanya sih burnout. Kalau lagi burnout terus pengen ngelampiasin emosi nih, paling demen itu sambil nyanyi.
0: Wih, karaoke. Nyanyi. Karaoke,
1: sing-along. Jamming
0: session. Jamming session pakai ini ya, di dalam kamar sendirian gitu, jamming session. Asik juga sih.
1: Asik kan?
0: Benar-benar. Emang itu kalau kita dengerin lagu sambil kita nyanyi kan juga salah satu bentuk stress relief kita kan?
1: Benar
0: banget sih Kak Kiki itu. Nah, kalau dari aku sendiri nih ya, kalau aku sih biasanya nonton film. Kalau benar-benar udah capek banget nih ya, capek sama kondisi sekitar ataupun hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan gitu kan. Nah, itu aku biasanya nonton film. Kalau enggak ya sama kayak Kak Kiki tadi, aku baca buku.
1: Iya sih, nonton film juga oke sih ya. Kalau biasanya nonton film genre apa nih?
0: Kalau aku sih ya random aja sih, lagi moodnya tuh lagi pengen apa. Biasanya kadang lagi pengen romance yang dicari. Kalau lagi pengen detektif, walaupun sebenarnya burnout kan capek nih ya. Kita capek pikirannya,
1: mikirnya capek.
0: Tapi pengen mikir lagi gitu, tapi bukan pikiran yang ada di dunia sekarang ini.
1: Nyari dunia pelarian ya.
0: Pelarian kayak gitu.
1: Pelarian dari pemikirannya.
0: Emang agak lain nih kalau
1: emang agak ya, tapi bisa banget nih ya dicoba. Enak. Juga nih teman Pro 2.
0: Bisa. Kalau paling serunya sih sebenarnya Kak Kiki komedi.
1: Iya benar, itu udah stress rilis banget
0: bener.
1: Lah ya.
0: Benar. Dari situ kan kita bisa ketawa nih kan, biasanya aduh lucu banget gitu kan. Benar-benar bisa ngurangin stres kita lah sedikit demi sedikit.
1: Ngurangin emosi gitu ya, burnoutnya agak lupa lah dikit-dikit.
0: Benar. Itu tadi. Benar. Makasih banget nih Kak Kiki tadi udah sedikit-sedikit sharing ya tentang burnout, gimana cara menghadapinya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut.
1: Oke,
0: jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Di zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

0: Oke, teman berdua masih di 90,7 FM teman terbaik kamu, dan kita masih di cerita penutup hari ini ya. Dan teman Pro 2, aku balik lagi nih di malam hari ini gak sendirian ya. Tadi udah ditemenin sama Kak Kiki, dan sekarang ada tambahan member baru nih teman Pro 2. Malam hari ini ada Bang Joko. Halo Bang Joko.
1: Halo.
0: Aduh, asik. Suaranya soft spoken banget,
2: soft
0: ya.
2: Soft spoken.
0: Tuh kan. Teman Pro 2, kita nih ngomong-ngomong soft spoken, dan ada member baru nih ya. Sebenarnya bukan member baru ya Kak Kiki, karena kan kita nih datang bersamaan nih
1: datang
0: ya ke Kota Sintang.
2: Ya. Di sini.
0: Nah, aku mau tanya-tanya deh sedikit soal solidaritas nih sebagai teman. Asik. Boleh. Dari Bang Joko dulu, gimana nih solidaritas antar teman ya?
1: Kalau solidaritas ya, yang jelas kita selama di sini kan kita ya kompak-kompak aja kan, tetap solid. Terus kemana-mana ya bareng-bareng juga. Ya anggapannya kalau menurut aku, ya kemana-mana bareng lah, gitu sih.
0: Asik, benar. Oke. Kalau dari Kak Gigi gimana nih solidaritasnya? Kok ditanya solidaritasnya kayak ini pertanyaan gitu.
2: Aku dipertanyakan ya solidaritas dari kalian gak sih yang menilai.
0: Oke, gimana nih?
2: Ya kurang lebih sama ya, tapi mungkin kalau mungkin dari yang udah aku alamin ya, kita bareng-bareng alamin tuh, kalau aku lihat kayak ya ngerjain apapun bareng, kayak ada tugas kantor ngerjainnya bareng gitu kan. Misalnya ada yang belum kelar gitu, terus kita beli makan terus bareng gitu makannya gitu kan. Pokoknya ya gak hanya itu sih, gak hanya sekedar jalan, tapi kayak kerjanya bareng. Kalau lagi banyak yang punya waktu luang bareng juga kita nongkrongnya bareng gitu.
1: Nongkrong bareng-bareng juga.
0: Benar.
1: Ya.
0: Cuman kalau kayaknya akhir-akhir ini kita agak sulit ya menyesuaikan jam bareng-barengnya itu. Cuman masih bisa. Tetap kita masih bareng-bareng di momen-momen kayak gini nih, kita masih bisa bareng kan, istilahnya solidaritas tanpa batas. Wih, cakep.
2: Asik.
0: Hormat ketua.
2: Ngeri.
0: Nah, kalau dari aku sendiri ya, solidaritas ini sama sih kayak Kak Kiki dan juga Bang Joko nih. Kalau misalkan kita yang kemana-mana bareng, selalu kompak gitu kan. Bahkan yang kayak makan aja nih kita nyari harus barengan gitu kan. Mungkin karena kita kekurangan, bingung juga ya mencari makan opsinya di mana di Sintang nih. Boleh banget teman Bro 2 kalau ada yang tahu opsi-opsinya,
2: ide gitu ya.
0: Idenya boleh ide. Share-share ya ke kita nanti di WhatsApp Pro 2 nih boleh. Nah, teman Pro 2, tentang solidaritas nih biasanya kan tentang penuh perjuangan nih ya, kehangatan juga di kelompok gitu. Dia dalam suatu kelompok kan gitu. Nah, kalau berarti kan kalau kayak gitu pernah enggak sebelumnya merasakan kehangatan seperti yang dirasakan pada saat ini nih di kelompok kita nih, di lingkungan kita yang sekarang nih?
1: Seharusnya semuanya pernah sih semuanya.
0: Pasti pernah merasakan juga kan ya. Berat lah ya pasti untuk jauh-jauh datang ke sini ternyata.
2: Merantau jauh.
1: Mulai dari nol lagi ya kan.
0: Iya. Dan awalnya pasti gak expect kan kalau misalkan bisa gak ya nih punya kehangatan yang sama kayak di lingkungan yang sebelumnya. Pasti ada kepikiran kayak gitu kan.
1: Kalau itu pasti ada sih. Soalnya kan memang ekspektasi kita itu memang benar-benar diuji atau gimana ya. Soalnya kan kita yang pertama jauh dari rumah, terus meninggalkan anggapannya, wah kita udah di step yang anggapannya kita ada 100% nih, kita balik lagi ke nol. Ulang lagi itu kita tuh.
2: Iya, nyari
1: apakah
2: teman
1: nanti
2: ulang
1: dapat
2: lagi.
1: Teman yang sama-sama enaknya, yang enak diajak ngobrol, nongkrong. dan mungkin diajak curhat juga kan seperti itu.
3: Setuju sih, setuju.
0: Benar-benar setuju juga aku sama statementnya Bang Joko.
3: Keren Bang Joko.
0: Sangat soft spoken, terus sangat bijak juga ya Bang Joko ini.
1: Gak terlalu.
2: Di malam hari ini ya kayak nemenin overthinking sebelum tidur ya.
0: Bener banget. Biasanya kan ada overthinking tentang masa lalu juga kan, kayak gini gitu kan. Sama sih aku kayak Bang Joko juga, kayak mikirnya tuh kayak bisa nggak ya dapat lingkungan yang sama, apa ekspektasinya gitu kan. Tapi ternyata ketika ketemu yang sefrekuensi ini, justru solidaritas itu malah makin erat gitu kan, malah makin kita woi ayo kita bareng, ayo gitu kan, kayak seru aja gitu kan.
2: seru.
0: Kak Kiki gimana nih?
2: Ya sama sih ya, karena ya kita juga kan bareng-bareng nih di sini, kita ngerasainya juga bareng-bareng, kurang lebih sama lah ya experience-nya gitu. Walaupun kita nggak selalu tiap jam bareng-bareng nih semuanya atau bertiga ini, tapi kan ya kurang lebih sama lah experience kita di sini.
0: Benar sih. Oke, kayaknya itu ya. Kayaknya untuk pembahasan kita tentang solidaritas nih malam hari ini. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi.
2: Oke. Boleh.
0: Asik. Kalau kita barengan lagi kita ngobrol lagi nih ya, Kak Kiki dan Bang Joko. Oke. Jadi teman Pro 2 nanti masih ada pembahasan lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, siapa nih yang pernah mendengar serofobia atau rasa takut dengan kebahagiaan? Penderitaan serofobia memiliki ketakutan yang gak masuk akal tentang kebahagiaan. Pengidap akan mengalami kecemasan yang tinggi hanya karena memikirkan sesuatu yang membahagiakan. Ia akan mengalami serangan panik hingga keringat berlebih. Kata sero dalam serofobia diambil dari bahasa Yunani yang artinya bersuka cita. Jadi cukup jelas ya, serofobia yaitu fobia untuk bersuka cita. Serofobia merupakan ketakutan untuk terlibat dalam aktivitas menyenangkan atau perasaan bahagia. Biasanya orang yang mengalami serofobia meyakini kalau sesuatu yang sangat baik terjadi bisa jadi pertanda buruk sesudahnya.
1: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

0: Akhir-akhir ini istilah flexing menjadi salah satu istilah yang paling banyak digunakan oleh para pengguna media sosial. Secara sederhana, flexing adalah kebiasaan yang dilakukan seorang untuk memamerkan kekayaan yang dimiliki melalui media sosial. Mengutip dari Cambridge Dictionary, flexing adalah sikap memamerkan sesuatu yang dimiliki maupun diraih, namun menggunakan cara yang dianggap buruk oleh orang lain. Menurut Merriam-Webster, mendefinisikan flexing artinya memamerkan sesuatu yang dimiliki dengan cara yang sangat mencolok.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng nih ya sama Kak Kiki dan juga Bang Joko tadi. Seru banget dan aku juga merasa ditemani juga nih malam hari ini, gak sendirian banget kan ya kan teman Pro 2. Dan teman Pro 2 nantinya di pukul 23 hingga jelang tutup siaran, aku akan hadirkan Jazz Music ke ruang dengar kamu.

Diderot Effect? Diderot Effect? Apa sih Diderot Effect? Sering membeli barang-barang yang ternyata tidak kamu butuhkan. Jika iya, mungkin kamu sedang mengalami yang disebut sebagai Diderot Effect. Fenomena ini terjadi ketika kepemilikan satu barang baru memicu keinginan untuk membeli barang-barang lainnya yang seolah-olah cocok atau mengikuti barang-barang baru tersebut. Misalnya, setelah membeli baju baru, kamu kemudian merasa perlu membeli sepatu, celana, atau jam tangan baru. Itu semua agar sesuai dengan baju baru kamu tersebut. Diderot Effect mungkin dampaknya tidak terlalu berbahaya, tetapi lumayan loh bisa buat dompet kita nangis. Hal ini terjadi karena kita cenderung membeli barang yang tidak sebenarnya kita butuhkan. Nah, agar tidak terjebak dalam Diderot Effect, ikuti tips ini. 1. Pikirkan terlebih dahulu sebelum membeli. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu benar-benar membutuhkannya atau tidak. 2. Prediksi potensi biaya tambahan sebelum kamu membeli barang baru. Pastikan biaya tambahan juga sudah kamu siapkan di awal ya. 3. Jangan membeli barang hanya karena kamu gengsi, tetapi belilah karena kamu memang membutuhkan barang tersebut.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Pro 2. Dalam kata-kata Nelson Mandela, terdapat kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi kita mencapai, tetapi dari seberapa sering kita bangkit setelah jatuh. Setiap langkahmu menuju impianmu adalah sebuah perjuangan. Tetapi ingatlah bahwa setiap kamu bangkit dari kegagalan, kamu semakin dekat dengan kesuksesanmu. Ambillah inspirasi dari kata-kata Malala Yousafzai. Anak muda adalah sumber kekayaan suatu bangsa. Mereka memiliki energi dan kreativitas yang tak terbatas. Jadilah sumber kekuatan dan inovasi dalam komunitasmu. Mari kita bersama-sama dengan semangat yang tak tergoyahkan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Teruslah bergerak maju, teruslah bermimpi, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ayo anak muda, masa depanmu menunggumu untuk mewujudkan potensimu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

Kalau saat ini belum tercapai, kalau saat ini belum sesuai, kalaupun saat ini masih jauh dari harapan, gak apa-apa, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan keadaan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Istirahat sebentar, lanjutkan lagi perjuangan. Kamu gak gagal kok. Kamu hanya belum sampai pada waktu yang tepat yang digariskan Tuhan untukmu.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain. Tidak mau mendengarkan pendapat dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah. Selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik. Mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

Tanpa kamu sadari, hidup hanya perkara sabar. Semua ada waktunya. Lahir, bertumbuh, mekar dan layu. Lakukan yang terbaik untuk hari ini. Jika bertumbuh, bertumbuhlah dengan baik. Jika mekar, mekarlah dengan baik. Kamu harus yakin dan lakukan mulai dari hari ini. Sabar suatu sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar merupakan kemampuan seseorang mengendalikan dari berbagai hal dalam kehidupan. Aku yakin kamu pasti bisa.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

Mampro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produe, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Sintang. Mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Dari Jalan Yese Yovangore Sintang kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Pada selamat pagi teman Pro 2, welcome back masih barengan aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu pastinya. Pagi hari ini pastinya di hari Kamis, semoga menjadi hari yang manis teman Pro 2. Dan bakal setia juga nemani kamu dari pukul 5 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian acara menarik teman Pro 2. Mulai dari Just Music di pagi hari ini, di pukul 6 nanti akan ada info terkini di Info Pro 2, Viral Moment, lagu pilihan kamu, dan juga ada tips pagi yang pastinya hadir. Kemudian ada Hits in the Morning dengan Hari Dalam Sejarah dan Asta Cita Kita teman Pro 2. Oke, menarik banget hari ini, tapi tetap stay tune aja buat kamu karena kita bakal spill banyak info untuk ruang dengar kamu. Dan kita mulai dulu dari satu lagu yang aku suka banget teman Pro 2, dari Bianca Dimas featuringnya bersama dengan Daniel Les dengan Sejauh Kumemandang. Stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat, filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pro2 RRI dimanapun berada, orang bijak menganalogikan hidup seperti sebuah buku tulis. Sampul depan adalah tanggal lahir kita. Sampul belakang tanggal saat kita berpulang. Tiap lembarnya adalah hari-hari dalam hidup kita. Ada buku yang tebal, ada buku yang tipis. Seburuk apapun halaman sebelumnya, sesungguhnya selalu tersedia halaman berikutnya yang bersih dan baru. Identik dengan hidup kita, seburuk apapun hari kemarin, Tuhan Yang Maha Esa selalu menyediakan hari yang baru, kesempatan yang baru untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Belajar dari air untuk menginspirasi ketenangan. Dari tanah kita bisa belajar kehidupan. Dari kupu-kupu kita belajar merubah diri untuk terus maju. Dari padi kita belajar rendah hati karena hanya Tuhanlah yang boleh sombong. Melihat ke atas kita memperoleh semangat untuk dapat meraih cita-cita. Melihat ke bawah kita bersyukur atas semua yang ada yang telah kita dapatkan. Melihat ke samping, ada semangat kebersamaan. Melihat ke belakang, sebagai wahana bekal pengalaman yang sangat berharga. Melihat ke dalam, untuk introspeksi diri, agar tidak terjebak oleh hawa nafsu. Melihat ke depan, agar menjadikan kita lebih baik dan lebih bersemangat dalam meraih sukses. Menurut ilmu matematika, hitungan berapa saja boleh ditambah, dikurangi dan dikalikan. Tetapi ketahuilah bahwa hidup di dunia ini hanya satu kali, tidak bisa berkali-kali. Oleh sebab itu, dosa jangan ditambah, amal jangan dikurangi. Yakin segala sesuatu yang berlaku pada diri kita adalah hal yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Luruskan niat untuk mengabdi kepadanya. Ikhtiar yang maksimum dan normatif, memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, berserah diri atas segala ketentuannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian dari saya, Sertu Jumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM.

Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Teman Proud 2, Albert Einstein, pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.
2: Produ FM. Teman terbaik.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

0: zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

2. Tahukah kalian, ketika kamu berjuang untuk menuju kepada sebuah kesuksesan, maka bersiaplah untuk bisa menerima resikonya, yaitu kegagalan. Jika kamu takut dengan kegagalan dan selalu berusaha menghindarinya, maka sama saja kamu menjauhi kesuksesan. Maka perlu kamu syukuri kalau kamu masih memiliki usia untuk bisa meraih kesuksesan.

Ketika rasa malas mengintai, ingatlah kata-kata inspiratif Albert Einstein. Kreativitas adalah keberanian untuk mengatasi kebiasaan yang sudah mapan. Setiap langkah kecil yang diambil melawan malas adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, biarkan keinginan untuk mencapai impianmu mengalahkan kenyamanan sementara dari malas. Ingatlah, keberhasilan tidak akan datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak.

Kisah 2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Info Pro 2.
4: Ya, Tau Pro 2 disiarkan langsung dari Jalan YC Yovangore Sintang dan tepat sudah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir untuk 3 info terkini di Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
4: Tau Pro 2, untuk info pertama kali ini datang dari antaranews.com, di mana The Furious juga menyajikan film aksi menegangkan di parade bintang bela diri Asia nih, Tau Pro 2. Pastinya film Hong Kong garapan sutradara laga kenamaan Kenji Kanigaki yang mendapatkan rating nyaris 100% dari Rotten Tomatoes juga Tau Pro 2. Ini berhasil menghadirkan paket hiburan lengkap, yaitu adalah aksi yang intens, koreografi pertarungan yang kau cerita yang menegangkan, hingga selipan humor yang membuat suasana tidak terasa terlalu gelap. Sejak menit-menit awal, film yang mulai di bioskop pada tanggal 17 Juni 2026 ini langsung mengaitkan perhatian penonton, dan kisahnya juga berpusat pada upaya pembongkaran sindikat perdagangan manusia yang beroperasi secara brutal dan juga terorganisir.
2: Info Pro 2.
4: Oke, Tau Pro 2, untuk info selanjutnya kali ini ada Cinemark juga yang uji kemampuan di layar lebar lewat film Fofo. Nah, buat kamu yang belum tahu, teman Pro 2, produser eksekutif Cinemark ada David Setiawan Suwarto juga mengatakan bahwa saat peluncuran cuplikan dan poster film Fofo ini di kawasan Senayan Jakarta, mengaku ya bahwa mereka masih sangat perlu belajar. Pastinya untuk menyimbangi resiko, Cinemark memilih untuk bekerjasama dengan mitra kreatif yang sudah berpengalaman seperti Bayu Skak dan timnya Skak Studios. Alih-alih membuat film yang aman seperti horor, Cinemark juga justru berani mengambil formula animasi yang menantang yang ditawarkan oleh film Fofo.
2: Info Pro 2.
4: Oke, Tau Pro 2, the last but not least, ada ambisi Bayu Skak ya menyatukan film alien dan juga drama pada keluarga Madura. Sutradara Bayu Skak dan juga produser eksekutif Cinemark David Setiawan Suwarto membuka tirai produksi film Fofo di XX1 Plaza Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin, dan sebuah proyek lintas genre yang berusaha mengidentifikasikan cakupan sinema asli daerah di Indonesia. Film yang dijadwalkan tayang pada 9 Juli 2026 ini memadukan absurditas pendaratan darurat makhluk hidup luar angkasa di Madura, Jawa Timur dengan fenomena ekonomi yang seringkali berat dari kehidupan keluarga di daerah setempat. Bagi Suwarto, konsep film ini adalah sebuah pertaruhan, dan pastinya film ini berkisah tentang seorang pemuda, yaitu Tretan Muslim, yang berjuang mendanai peribadatan perjalanan haji ibunya, namun hidupnya berubah drastis saat ia menemukan tamu alien yang sangat berharga.
2: Info Pro 2.
4: Setelah Pro 2, itu dia untuk 3 info terkini di Info Pro 2 yang telah aku hadirkan di ruang dengar kamu, dan selengkapnya bisa kamu cek di antaranews.com. Oke, jangan kemana-mana karena di sepeda kali ini kita akan bergabung dengan rangkaian acara menarik. Stay tune aja buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Sin, Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di instastorynya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, tokoh favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, keke runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketenagaan Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI
3: Radio Piala Dunia.
4: Hai kamu teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.

Oke, Pak Produe masih di 90,7 FM teman terbaik kamu di hari Kamis 18 Juni 2026. Moga-moga menjadi hari yang manis teman Produe, walaupun ya di luar sana lagi hujan ya. Untung aku berangkat kerja tadi enggak hujan teman Produe. Ini hujannya tuh bener-bener di jam 5 subuhan dan juga pastinya memberikan ya bisa dibilang kesegaran sedikit ya teman Produe untuk Kota Sintang yang dari kemarin panas banget gitu ya. Pokoknya moga-moga hari ini lancar luncur sama Produe dan pastinya bisa menemani keseharian kamu di Produe RRI Sintang teman terbaik kamu. Anyway sama Produe, kali ini seperti biasa kita akan hadirkan viral moment di pagi hari untuk update nih biar pagi-pagi selain juga kalau kata kita mah huru hara sama Produe ya, persiapan berangkat kerja, berangkat sekolah sambilan juga dengar info dari kita. Dimana kali ini di tanggal 18 aku juga hadirkan nih teman Produe dari akun Instagram yang keren banget. Di sini ada dilansir dari infipop.id, nggak ingin perbanyak sampah, Gen Alpha ini tolak dibelikan tas baru. Wih, keren banget teman Produe. The real dari kecil udah frugal minimalism ya, karena ini penting banget supaya kita juga nggak terlalu lucu dikit beli. Aku juga berusaha menjadi seseorang yang frugal minimalism, mungkin kayak tumbler teman Produe. Tumbler tuh hal sederhana yang juga sering banget disalahartikan ya. Bener, tumbler itu menjadi gaya hidup yang bagus, lifestyle yang bagus, karena kita mengurangi sampah plastik. Tapi kalau kamu misalnya beli banyak tumbler dan juga hanya dipakai satu, itu juga salah satu penambahan limbah tentunya teman Produe. Kalau kita lihat di sini ada seorang Gen Alpha yang enggak mau beli tas sebelum rusak banget. Itu menurut aku perlu diancungi jempol karena dilihat dari kondisinya juga masih layak. Kalau misalnya bolong dikit bisa dijahit teman Produe. Ini juga harus bisa kita pelajari ya dari Gen Alpha kali ini. Tapi nanti kita bakal hadirkan teman Produe untuk info-infonya dan juga komentar warganet kira-kira seperti apa. Pokoknya stay tune aja buat kamu di Produe RRI Sintang teman terbaik kamu.

0: Lagi sibuk apa sih, Dek? Mukanya kesel gitu.
1: Gak terima nih, Kak. Masa personel favorit Ade tuh, girlband yang kemarin tampil pas di Jakarta kemarin, ada yang dibilang lemas coba.
0: Terus kamu mau ngapain?
1: Pokoknya aku mau spam head comment banyak-banyak di akun Instagramnya biar mereka tahu. Masa yang ngomong kayak gitu?
0: Astagfirullah. Makan minum aja perlu dijaga. Apalagi lisan dan tulisan, Dek.
1: Iya, maaf deh, dosa ya emang.
0: Bukan hanya itu. Kamu tahu enggak sih, sekarang itu ada undang-undang ITE. So, jangan sembarangan komen ya.

2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro 2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan

alasan itulah air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro 2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sota Pradue, welcome back masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan kita langsung saja teman Pradue untuk viral moment kali ini, yang tentunya juga ada Gen Alpha ya, yang nolak dibelikan tas baru karena katanya tasnya masih bagus ya teman Pradue. Jadi salah satu bentuk menurut aku vlogger minimalism juga untuk kita, biar gak terlalu sering-sering menghambur-hamburkan uang atau juga beli barang yang sebenarnya kita masih bisa mengupayakan barang-barang lama kita masih bisa dipakai gitu loh teman Pradue. Nah, konteksnya nih, seorang ibu membagikan cerita anaknya yang dinilai berhasil memahami isu saat ini, di mana sang ibu menawarkan untuk membelikan tas baru menjelang masuk SMP, namun anaknya justru memilih memperbaiki tas lama yang sudah dipakai hampir 3 tahun. Alasannya sederhana namun bikin salut. Ia mengaku lebih peduli pada limbah yang dihasilkan dan juga tidak menambah sampah karena rumahnya berada di satu kota dengan Bantar Gerbang. Banyak warganet pun memuji pola pikirnya sekaligus mengapresiasi cara sang ibu menanamkan kepedulian terhadap lingkungannya sejak dini. Coba kita baca beberapa komentar warganet ya teman Pradue. Salah satunya juga dari akun Instagramnya bagus_suryonb. Sudah mempraktekkan ini dari zaman tahu, makanya gue jarang beli sneakers, kebanyakan sepatu. Tas usianya pasti lebih dari 10 tahun. Dari Rosa Avandi katanya, ini anakku banget nih, dari kelas 1 baru ganti mau kelas 4. Tadinya kekeh gak mau ganti karena resleting udah rusak dan banyak gambar meletek. Aku rayu dia dan akhirnya mau, bukan apa karena udah gak layak aja. Terus dari akun Instagramnya Melda_3L, alhamdulillah anakku juga gitu, mau beli tas gak udah buluk gitu ya, aku nanyanya. Terus katanya gak apa-apa Mi, belum sobek, Masya Allah banget. Terus juga dari akun Instagramnya Nika Dawanti, Gen Alpha tuh banyak asbunnya tapi kecerdasannya luar biasa buat mencerna. Tumbuh dengan baik ya kalian semua, amin ya teman Pradue. Oke, ini juga dikutip dari akun Instagramnya Noni Nadia. Teman Pradue, mungkin buat kamu yang pengen tahu kisah anak ini dari Gen Alpha yang juga menurut aku bisa menerapkan vlogger minimalism dan juga pastinya berpola pikir yang baik banget untuk kesejahteraan lingkungan kita. Oke, nanti kita bakal bahas lagi tentang Pradue setelah yang satu ini. Stay tune buat kamu di Pradue RR Sintang, teman terbaik kamu.

0: who's next?
1: Gara-gara kamu sih, Mei.
2: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
3: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
4: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, Top Produ ya, kembali di 90,7 FM teman terbaik kamu, pukul 6.58 waktu Indonesia Barat. Pastinya masih di Viral Moments pada kali ini. So, pastinya dari akun Instagram Nuna Nadia juga mengajarkan kita ya, bagaimana mengajarkan anak-anak dari kecil untuk bisa memahami apa itu vulgar minimalism, teman Produ. Jadi vulgar minimalism ini juga sebetulnya bukan berarti kita harus sederhana banget atau mungkin harus menghemat banget gitu, enggak ya teman Produ, tapi lebih kepada perspektif di mana kita melihat barang itu tuh masih layak pakai dan juga mempertimbangkan apakah ini penting atau enggak kalau misalnya kita mau beli. Contohnya katakan tadi teman Produ, ransel. Ranselnya emang ada koyak sedikit di bagian kantong tumbler, itu masih bisa dijahit. Nah, pertanyaannya apakah masih perlu beli baru atau cukup dijahit aja, karena dari visualnya gitu ya, tas ini juga masih bisa dipakai dan juga masih kuat untuk membawa barang. Contohnya mungkin juga seperti tumbler, di mana kita sering banget beli banyak tumbler yang lucu, yang unyu-unyu teman Produ, walaupun mungkin stainless ya, tapi ingat aja teman Produ, kalau banyak barang juga belum tentu efektif, karena yang awalnya kita pengen mencegah penambahan limbah sampah plastik, tapi justru kita menambah limbah-limbah lain. Oke? Semoga kita bisa bijak dalam mengkonsumsi banyak hal, baik itu mungkin sandang, pangan, papan, teman Produ ya, semuanya semoga sesuai dengan kebutuhan dan dicegah untuk impulsif, apalagi kalau misalnya tanggal-tanggal kembar teman Produ ya. Aduh, ini mumpung promo, mumpung diskon, kayaknya aku pengen beli deh. Nah, jangan ya teman Produ ya. Kita dalam membeli sesuatu harus benar-benar bisa melihat skala prioritas dari barang tersebut. Oke? Dan gak kerasa udah pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan lanjut lagi di lagu pilihan kamu dan tips pagi kali ini. Semoga aja hujan yang mengguyur kota Sintang pagi hari tidak mengganggu atau menghambat aktivitas kamu. Dan stay tune aja buat kamu di Produ RRI Sintang, teman terbaik kamu.